98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya, masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya, dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa BMKG wargi Sukapura memprediksi atau memperkirakan bahwa musim kemarau yang terjadi di Indonesia ini masih akan terus berlangsung hingga bulan November nanti begitu. Tapi namanya perkiraan ya wargi ya, bisa benaran terjadi, bisa juga enggak. Karena ternyata di pertengahan bulan Oktober ini sudah ada beberapa wilayah yang yang diguyur hujan juga gitu wargi Sukapura ya.

Iya, BMKG merilis potensi hujan pada hari ini, begitu ya, terjadi di beberapa wilayah Wargi Sukapura, seperti di Sumatera misalnya gitu ya, diperkirakan akan terjadi hujan ringan di daerah Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi dan Bengkulu. Sementara terus di beberapa wilayah lainnya di Jambi mendapat peringatan dini akan adanya hujan lebat yang disertai petir pada pagi hari katanya ya. Sementara di Jawa Barat ini ada sebanyak 14 wilayah yang diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas sedang, ringan hingga sedang, seperti di Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Cianjur itu diperkirakan terjadi hujan sedang, sementara di Bogor, Depok, Bekasi, kemudian Sukabumi, Kabupaten Bandung gitu ya, Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, Kabupaten Garut dan Kuningan diperkirakan akan dilanda hujan ringan aja gitu. Sementara di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya ya cenderung berawan hingga cerah berawan dengan peluang hujan lokal yang sangat kecil sekali gitu warga Sukapura ya. Jadi belum ada tanda-tanda, lamun kata Sigma, belum ada tanda-tanda huzon begitu ya. Jadi cemungut ya buat Dinda yang ngakutan cahih pagi hari ini.

juga buat yang lainnya yang sudah sibuk ngikutin Cai. Pokoknya mah masih harus terus semangat kita. Ya, BMKG bilang hari ini cuaca di Tasikmalaya diperkirakan berawan aja gitu, atau cerah berawan, jadi peluang hujan lokanya tuh sangat kecil sekali. Kalau Ranger Biru katanya, teteh kenapa ya cananya di Bandung hujan kok di Tasik enggak? Ah, itu mah takdir Allah we. Takdir Allah we, nu puguh mahnya. Bandung tos dikersakeun hujan, abi di Tasik mah teu acan gitu. Jadi orang Tasik mah masih kedah teras menambah sabar-sabar saja gitu ya. Masih terus menambah, harus terus nambahin ini, terus berdoa, terus bersabar gitu nya, dugikeun ka hujan benar-benar turun. Kamari oge ayanya hujan mah urang teh dah ngan saparalak-saparalak gitu geningan. Bunga basehan wungkul meh teh ngebul geuna teh nya. Kumaha ai Ranger Biru ngakutan cai oge ieu teh. Nya, tapi dah ari Ranger Biru mah pan meureunan. Oh, cetek lah ngakutan cai wae mah nya. Nya berubah gitu ai Ranger Biru mah. Mengeluarkan kekuatan Power Ranger gitu nya. Go go Power Ranger cenah gitu. Sebelum ngalah cai teh kitu heula. Go go Power Ranger cenah gitu. Ranger Biru siap. Aduh sami cenah teh, aduh. Cemungut ya. Ya, mudah-mudahan sehat lahnya. Harus ngelacai oge. Sumur boleh kering tapi isi dompet semoga tidak. Kumaha tapi isi dompet mentek kering kan. Sami atawa kaholodoan oge. Aduh, lamun eta mah tos katurug katutuh teh namina teh nya sumur saat dompet saat oge. Nu kitu teh cek paribahasa nama sudah jatuh tertimpa tangga cenah. Geus mah kitu nya kieu. Katurug katutuh cek orang Sunda mah. Garing dina sagala rupa ana. Aduh Gusti.

Tapi iya. Sumur boleh kering, dompet boleh saat. Kebaliknya. Sumur boleh saat, dompet boleh kering. Tapi insya Allah rezeki mah selalu ada. Apa nanya, mengalir terus. Kan rezeki itu tidak hanya berupa materi saja. Ya, yang namanya rezeki mah bisa berupa banyak hal. Kesehatan itu juga rezeki. Punya pasangan yang baik itu juga rezeki. Punya anak yang saleh juga rezeki. Kemudian punya teman yang baik itu rezeki juga. Ya, mungkin hari ini si dompetnya entah pino. Tapi Allah ngasih rezeki buat kita dengan cara yang lain, begitu.

Ada juga rejeki-rejeki yang tidak kita usahakan, Pan. Ya, kepala baru misalnya memikirkan sesuatu, ah, asa hoyong bala-bala ieu teh gitu. Tahu-tahu tetangga ngirim bala-bala. Siga Paal misalnya, siga Paal. Duh, ieu teh asa hayang kopi cenah kitu. Tahu-tahu si ini nganteran kopi. Tah eta, bahkan minta pun belum gitu nya. Ada rejeki-rejeki yang tidak kita usahakan jauh-jauh aya we kitu. Siga Ana basa hari naon nya? Anda teh dah tu mengusahakan apa-apa gitunya, pokoknya nama datang siaran cimek blek aja kesini, ayo torojo teh bibicit nganteran ulen. Di mana cek anda tengah haja cina, masya Allah. Mana ayah bibicit wayah kia tas nyengcil aja di nama mesinnya. Selamat pagi. Lamun Pak Alma nya cenah ari halodok ieu teh sok hayang jadi boboiboy cenah, hayang jadi boboiboy jadi tilu cenah teh, nu hiji sina ngalecai, nu hiji sina ngaput, nu katiluna abi bade ngopi. Tapi acan aya cenah sugan teh tos aya, baru tadi ku ana disebutkeun Pak Al kakarang mikiran hayang kopi pek teh tos torojol gitu. Jadi hayang ienya hayang bisa membelah diri siga amuba. Hayang membelah diri sina jadi amuba sebenarnya Pak Al teh ameh tiasa ieu naon teh meh tiasa kaditu kadie kakerjakeun sagala rupi. Ayeuna mah panamun ngalecai meureunan ngaput ka bolernya. Terus lamun misana ngaput ngalecai kumaha cenah kitu. Nya jabat teh kaburu ngopi. Ah ieu mah. Jadi kumaha teh acan aya kopi teh ieu teh teh acan aya caina sareng warung tutup keneh cenah. Juga tuh gerang ngalecai ari canaya cai nama.

0: keur naon ceuk?
1: Ieu keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah ya. Selamat pagi buat semuanya yang sedang setia mendengarkan ya. Kata Kang Yayat Jabrik, di Cikalong hujan cina leletik tapi lo babaladna. Ngabring nak itu mainnya, leletik tapi lo babaladna. Oke, selamat pagi juga buat Reval. Kenapa? Lu ngajarah Epa Persib? Belum lah, masih satu orang kan yang ketangkep. Tapi ya insya Allah segera ketangkep lah yang lain-lainnya ya. Iya, gemas sekali memang ya. Jadi apa namanya kemarin tanya ada oknum sekumpulan lah ya, oknum supporter Persija gitu kan, terlibat dalam insiden perusakan, penjarahan dan kekerasan terhadap rombongan bus tim elit pro akademi Persi Bandung U18 gitu. Kejadiannya pada Minggu malam 11 Oktober pukul 21.30 di rest area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah. Nah, pada saat itu datanglah segerombolan ewah-ewah berbaju oranye gitu nya. Oknum sudah pasti, karena lamun beneran supporter mah moal kitu kalakuan. Ya ti mana-mana sebetulna mah sok aya wae oknum teh, ti bobotoh banyak nu oknum teh nya, ti bonek lah, ti aremania lah, ti setiap supporter ge aya eueuh-eueuhna mah kitu nya. Ngakuna resep kena sepak bola tapi mencoreng nama sepak bola gitu, mencoreng klub yang dia cenah mah gitu, dia sukai gitu. Tapi kelakuan gitu ana mah nyebut nage ewah-ewah we. Da lamun supporternya ana moa gitu kelakuan, ti supporter mana-mana oge, ti klub mana-mana oge gitu nya. Nah, waktu melihat berita ini saya udah langsung iya mah eueuh-eueuh gitu, mau mungkin lah supporternya an gitu. Dan ana mah langsung mikirna pasti naon teh, bukan teu saborong-borongnya, teu saborong-borong mah aya mistisan. Pokona mah ieu teh pasti teu jejeg gitu nya, jelema-jelema si eueuh-eueuh teh gitu. Dan bener kan, setelah setelah salah seorang terduga pelaku berinisial BPA di gerbang tol Cikarang Utama gitu nya ditewak ku Polresta Batang gitu nya. Setelah tes urin dan benar aja menunjukkan pelaku ini positif mengkonsumsi sabu dan ganja, bahkan membawa alat hisap di tasna gitu. Soalnya lamun pikiran nana jejeg mah moal kitu kalakuan nana gitu, pasti eta mah nyabu apa naon lah, nu penting nu apa namanya teh nu

wae nu kitu mah. Cek Kang Rey teh cenah kumaha rek dame cenah jek nikmania teh lamun kalakuan anak kitu wae. Nyadar we cenah barudak layanan es ulah atuh. Ulah saruana. Batur gelo ulah miluan gelo kitu nya. Manya batur gelo urang miluan gelo berarti sarua gelo na. Sek Pak Alte padahal Persija lagi bagus ya teh 4 laga sapu bersih cenah kok bisa di bisa dijadi calon juara baru 4 laga dan hebat suporternya. Ya itulah cek anak gemata kalaumun misalnya benar-benar supporter mada mau kitu kalakuan gitu kok mau Persija lagi mangperang nah gitu nya ari masalah jadi juara jeung enggak mah kan liganya ge masih panjang. Iya liganya masih panjang kalau misalnya pada optimis pendukungnya ya teh naon da bobotoh oge sekarang meskipun Persib poinnya belum banyak tapi kan anger orang optimis. Itu mah masalah apa optimis merasa mau jadi juara mah itu mah haklah setiap pendukungnya. Mau mesin aya di panghandapna oge terus ngerasa optimis mau jadi juara sah-sah aja. Daep tama bagian dari sebuah optimisme gitu. Tenang naon komo ayeuna Persija lagi bagus-bagusnya gitu ya merasa jadi calon juaranya itu mah hak setiap pendukung ya. Kita juga maksudnya Persib Boboto Persib juga merasa nanti Persib bakal jadi juara lagi ya sah-sah aja. Itu mah hak setiap supporter gitu. Kamu yang lagi mang perangnya cuma ya itulah gitunya manghanjakalkeun sok manghanjakalkeun anak mati dituti dia lah pokoknya mah lamun aya bobotoh nu kalakuanana teu ceregnya manghanjakalkeun oge gitu naon sih da anu rugi mah anggar klubna pan termasuk menyesalkan ketika kemarin laga melawan Dewa United ada bobotoh yang meneriakan kakang butut gitu ta kan eta teh malah melemahkan mental nanya lamun memang apa namanya cek pemikiran anak kitunya lamun memang ngedukung mah ulah gitu atuh pas lagi main atuh meureun sok kabayang we urang lamun keur main nya terus digorowokan gitu ah asana teh kumaha we. Kumaha we gitu nya ari harus apa ya bisa membedakan lah antara yang namanya kritik sama ngebully. Kalau kritik itu kan berdasarkan keilmuan, memberikan saran yang membangun didasarkan pada ilmu gitu. Siapa sih yang bisa mengkritik? Ya orang yang tahu bola gitu ya. Tuh cek Pak Al oge abi cenah mun jadi kakang rek ceurik di lapang gegoleran. Untung kakang lain Pak Al. Terlepas ya dari bagus atau tidaknya gitu mainnya tapi kan ya cek anama tuh kudu kitu carana gitu. Kakang juga manusia punya rasa punya hati. Gitu ih. Teresep anama pokona mah teresep lah kamu botoh nu kitu teh. Ya gitulah. Siapa sih yang sebetulnya yang bisa mengkritik pemain itu? Mantan pemain sepak bola, nah, lamun atepnya. Terus sahadi mantan pemain Persib teh atep. Ayo nu jenal-jenal teh saha panjangna teh. Aduh lupa deui. Nyepokan nama eta. Nye, terus Nopa Arianto gitu. Kan mereka tahu bola gitu. Ari abi macan cek Pak Alamon jadi kakang rek cerik di lapang gue.

sakoleran tuluy teh keluar cenah ti Persib pas main jeung Persib cenah tuluy menang ek di edan keun pokona mah selebrasi. Aduh, jadi dibeli ku klub lawan kitu nya. Pokona mah selebrasi teh edun we. Wah, meureun teu bobotoh kumaha meureunna. Nah, cenah baheula keur main jeung Persib goreng kitu cenah teu jeung hate cenah. Aya wae. Iya, kamari aya no komen ta. Bobotoh aya no komen. Cenah pemain teh cenah kudu ngarti karena psikologis bobotoh hareceuk ana teh teu dibalik. Aya ge bobotoh nu kudu ngarti karena psikologis pemain. Apanan ayeuna teh pemain teh lagi padat-padatna jadwalnya Persib teh. Cenah jabat ceuk Tom Hayema cenah fasilitasna oge kureng. Cenah fasilitas Persib teh kureng. Butut cenah fasilitas na oge teh dipupujukeun pamain age yeuh bobotoh menuntut pemain kudu alus wae hey. Tuntut tap manajemen Persib buat ini buat memfasilitasi pemain dengan baik gitu ya biar bisa main sebagus-bagusnya. Ingat Persib Bandung besok akan melawan Petel FC pada pukul 19.15 wargi Sukapuranya tuh kakara kamari main besok teh geus main deui coba ya pemain cedera kumaha ari kitu. Cek repa teh campur main Persib masa eutik cenah ari main di opat kompetisi jadi teh capek kumaha jadwal selang 2 poe tah kitu matak bobotoh teh kudu ngarti karena psikologis pemain lain tibali kemari mah geura maca komen cenah pemain teh kudu ngarti karena psikologis bobotoh teu tibalik ujang cekene teh kitu teu tibalik sujang dikitukeun ku aneh teh sok araneh wae. Jadi kumaha tuh? Jadi tuntut Pak Umuh, ayeuna tuh Pak Umuh nyaan urusan pemain teh kan. Tuntut manajemen Persib buat menambah jumlah pemain bah gitu. Dipikir-pikir aya karunya nanya ke pemain Persib teh. Nya main jadwal selangna 2 poe tapi aya resepna aya tungguanan aya tungguanan gitu nya kan kesel ilami-ilami teuing teu nonton bola mah nya mana timnas jauh kene gitu mainna nya dari nonton liga luar mah duh kudu begadang asa haruream pengen nonton Serie A oge teu jadi deui teu jadi deui.

cek Pak Alma cina eta nu mere jadwalna edan pisannya teh cina dua poe sakali maena. Ya ieu nama papinter-pinter we merenanya. Maksudna teh nya Persib harus nambah pemain deui gitu. Aduh. Kunaon sih gan? Kunaon Persib teh nambah pemain sih gan nama? Iya. Dananya saat. Dananya saat sih gan. Urang ayeuna sumur saat karena kahalodoan. Ya dan tadi disebutkan warga Sukapura kalau BMKG mengatakan bahwa kemarau tahun ini tuh lebih panjang dari waktu normalnya karena efek dari yang namanya El Nino cina gitunya. El Nino teh apa? El Nino teh apa? Cek itu mah kata Ranger Biru tete El Nino Godzilla teh cina naon. El Nino teh fenomena cuaca ya yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur gitu. Lalu El Nino Godzilla, kabayang teu Godzilla kumaha gede gitu nya. Ini untuk menggambarkan sebetulnya nama El Nino Godzilla itu sesuatu apa namanya? Fenomena iklim akibat El Nino gitu yang memang dampaknya tuh kuat banget, besar banget gitu. Kalau mengutip dari ABC sebetulnya El Nino Godzilla itu bukan istilah apa ya yang istilah teknis atau ilmiah gitu dina asli nama nggak ada cina gitunya, tapi memang itu teh cara untuk menggambarkan fenomena El Nino pada saat itu. Jadi fenomena tersebut kemungkinan besar dan akan menjadi salah satu yang terkuat sejak pencatatannya dimulai tahun 1950 gitu. Kalau kata BMKG mah cenanya apa namanya eta teh apa ya mun urang mah eta teh hiperbola na gitu. Dan ya hiperbola na da ayeuna secara ilmiah nama gitunya yang ada sebutan nate El Nino cene gitu. Sekarang saking kuatnya dampaknya gitunya, saking kekuatannya teh saking besarnya gitu, maka pada disebutlah El Nino Godzilla gitu. Ya hiperbola nama gitu cene gitu Ranger Biru. Ya dan katanya El Nino ini menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni gitunya harus benar-benar diwaspadai gitu karena potensi kebakaran hutan dan lahan itu akibat kemunculan fenomena El Nino Godzilla cenah gitu. Padahal mah meureunan leuweung teh da moal mungkin hurung sosoranganannya, moal mungkin karena El Nino Godzilla langsung jus gitu hutan yang lahan teh langsung kabakar. Nu puguh mah ada tangan-tangan jahil yang membakar hutan-hutan kita di Kalimantan, di Papua dan juga Sumatera gitu. Kumaha tuh, kumaha nya ngabejaan ka Bapak Menteri eta. Kalau ini teh bukan akibat dari El Nino Godzilla aja, tapi ada tangan-tangan jahil yang harus dipenjarakan gitu nya.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini warga Sukapura ya di program Halo, selamat pagi. Iya, tadi Kang Yayat Jabrik bilang cenanya di Cikalong mah aya hujan laleutik tapi loba baladna nya anu teteh. Nyaan Cikalong udah hujan gitu. Nah karang nunggal acan belum ya. Ya kita masih menantikan hujan lah. Mudah-mudahan bisa segera. Meskipun meskipun perakiraan BMKG katanya musim kemarau ini akan terus berlangsung sampai bulan November, tapi mudah-mudahan gak harus nyampe November lah ya. Oktober juga dari reuk-reuk nama tos ayah ya nanti orang tehnya kan tuncur ya Allah. Dan engkau mamaha kuasa dan keda buat engkau masa gala oge mudah gitunya. Cur we cur ya Allah. Nuju panas ereng-erengan ga mentas keresana hujan mah hujan geningnya sok aya hujan poyan gitu kan. Ya kan tuncur ya Allah. Menito sono kena sengit ieu sengitna petrikornya. Kabayang teh sih taneuh anu garing anu tos kahalodoan mang bulan-bulan gitu nya diguyur ku cai hujan moal teu nyelengseng ya, hek dinikmati bari nyeruput citehaneut nya bari di rencangan ku lalawuhna ih kabayang we ana mah. Terus saha nu bade pakaulan hujanan. Lamun cur hujan, tapi ulah pas cur napisan kan kalau hujan kakara mah cenah cekolot oge baheula teh ulah cenah cekolot baheula mah nya.

meskipun ada ada terapi hujan atau ya hujan itu kan baik gitu ya. Kalau kita hujanan teh baik gitu buat kesehatan gitu. Tapi bukan hujan yang pertama turun setelah musim kemarau panjang ya wargi ya. Karena hujan yang pertama turun setelah musim kemarau panjang itu berbahaya bagi kesehatan, lingkungan dan juga keselamatan gitu nya. Yang pertama bahaya kesehatannya naon, aya kontaminasi polutan dan zat asam. Jadi air hujan pertama setelah kemarau panjang itu mengikat debu, mengikat partikel polusi udara, mikroplastik dan sisa pembakaran komodei seperti yang terjadi di Kalimantan ya, sisa-sisa dari asap ini karhutla gitu nya yang menumpuk di atmosfer selama kemarau kemudian berpotensi bersifat asam dan tidak aman untuk tidak aman lah buat kesehatan, apalagi diminum gitu ya tanpa pakai penyaringan. Jadi hujanan setelah kemarau panjang enggak. Kemudian bisa juga berakibat pada penurunan daya tahan tubuh gitu ya. Perubahan cuaca yang mendadak itu meningkatkan resiko terkena flu, ispa, atau juga masalah kesehatan lainnya. Sementara juga untuk lingkungan bisa menimbulkan banjir dan longsor gitunya. Terus juga bagi yang terjebak hujan pas lagi di jalan akan lebih baik untuk menepi karena jalanan bisa sangat licin. Campuran antara air hujan dan sedikit debu itu terus juga ada endapan kotoran di aspal, ada mungkin sisa tumpahan oli gitu yang nggak terlihat. Ini tuh menciptakan lapisan yang sangat licin dibandingkan saat hujan turun terus menerus begitu. Jadi akan lebih baik menepi saja dulu kalau hujannya turun pas awal-awal setelah musim kemarau panjang. Udah gitu teh, bisa juga kalau misalnya hujannya deras banget disertai angin yang kencang gitu ya, mengakibatkan jarak pandang berkurang, jadinya mengganggu visibilitas pengendara gitu. Jadi tengwak apa kaulan hujanan, ulah ya ulah. Tong waka gitu hujan nama engke we tas hujan nama yang ya. Saur Repal di Cibatu Ireng cen alhamdulillah teteh hujan tapi dua wengi ka tukang cen eta oge. Ieu mah sami merenjeng di Rancabakung, enggak aya hujan ngan saparalak dua wengi ka tukang mah. Jadi pagi-pagi teh asa anger we teu aya tapak-tapakna acan asana gitu. Jadi ya, marilah kita bersabar lagi, bersabar dan terus bersabar menunggu hujan yang tak turun-turun. Ari bibi cit mah teu puyeng-puyeng teh ku masalah cai mah da cenah seueurnya ngan pada pagi ini teh lagi puyeng sedang pasang kerah tenepung wae. Piraku cenah kudu ditinggalkeun botramnya teh kuduna mah botram heula eta teh mata kitu teh nya mata masang kerah tenepung-nepung teh kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi kita nya. Mata kudu dieusian heula patuanganna ameh konsentrasi. Ari patuangan lapar mada hese konsentrasi na oge. Tapi da cenah anggar bibi cite mugi-mugi saenggalna turun hujan biar teh ana lamun pas botram teh ditelepon cenah. Mana pas makan lagi enak-enaknya disuruh pulang cenanya karena mau ini mau dimaternya mau dipakai ngelacai. aduh nya lamun tos sum hujan mah moalnya. Aduh, dari her-her di balik papan. Nah, di sini matahari tidak tampak cenah di langit balik papan karena asap tebal menisiga karena odeng cenah teh unggal dinten dipuput marales sebagian tugas luar teh cenah pinuh ku haseup. Nah, ini tuh kan
Yang merasakan asap Kalimantan muncul nih, gimana sekarang kondisinya di sana? Masih terus kan? Terus pemerintah setempat gimana sih penanganannya? Gimana gitu loh? Karena kalau lihat di pemberitaan tuh, aduh ya Allah, benar-benar deh banyak anak-anak yang terserang ini ya, masalah kesehatan pernapasannya gitu. Kemarin saya lihat video anak yang lagi diuap gitu ya, karena gangguan pernapasan gitu kan, haseup di mana-mana. Iya kan, ada juga katanya ya yang sampai tertabrak gitunya karena memaksakan berkendara gitu, sementara jarak pandang terhalang oleh asap tebal, jadi nanti jeger gitu. Ya Allah, mudah-mudahan enggak turun hujannya di Kalimantan ya, bukan cuma di Balikpapan aja. Terus mudah-mudahan orang-orang yang menyebabkan kebakaran lahan dan hutan ini mendapatkan balasana gitunya. Dari geningan susahnya newak nama susah newak nama gitu. Terus udah cenah kata Bapak Menteri, oke ini teh akibat El Nino cenah gitu. Jadi pondok harapan lah aya nu diadili, aya nu dikumaha gitu nya, dari kejadian ini teh nya keneuweuh lah, lamun kitu mah sina dibales ku Allah gitu.

Dari Kang Herher nih, padahal tiap hari gecena disiram teh pakai heli, tapi emang sengaja dibakar. Soalnya habis dibakar terus ditanam sawit. Nah, eta. Ini teh menurut seseorang, menurut saksi, menurut orang yang memang ada di sana gitu ya. Kita tidak dengar dari berita, kita tidak dengar dari apa, tapi memang Kang Herhernya kan tinggal di Balikpapan. Benar-benar memang terjadi karhutla dan menimbulkan asap tebal. Setiap hari disiram pakai heli, tapi gak parem-parem. Karena apa? Karena sengaja dibakar. Soalnya nanti katanya habis dibakar ditanam sawit. Begitu. Gitu tanya. Jadi etah-tah anu ngabakar, anu ngabakar, nu ngabakar tangan-tangan jahilna, kalaupun tidak mendapatkan hukuman di dunia, pastilah mendapatkan hukuman di akhirat nanti. Malah pertanggungjawabannya di depan Allah lebih berat lagi. Wah, kebayang orang-orang yang terzolimi akibat kelakuan dia membakar lahan dan hutannya. Geram sekali, geregeteun ieu mah, geregeteun pisan ka jelema anu kitu teh. Sama geregetanana ke para suporter sepak bola anu nya anu kalakuanana teu eucreug. Saur tohirin ajaki mah carekan cenah teh bobotoh nu karbitan kitu mah cenah nya urang carekan mah nya. Urang carekan we lah kumaha nyarekanana nya. Dasar ontohod gitu, borokokok, borongongong. ulah ketang ontohod mah aya di pasar simpang. Nyejare kanana kumaha teh bobotoh karbitan kitu. Dasar borokokok, bisa nanyarekan pemain wungkul gitunya. Cuk main sorangan, ari hayangnya mah meunang.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka parawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Sky Gold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Pang Haji Raya Dairy Fish di request sama Ranger Biru. Masih ada di sonoh kan? Ya kan ada kan. Oke, selamat pagi buat Ranger Biru. Selamat pagi juga buat semuanya yang pagi hari ini masih pada setia dengerin acara Halo Selamat Pagi ya. Jadi ada persamaannya antara orang-orang yang senang membakar lahan, bukan senang sih, yang membakar lahan dan hutan di Kalimantan, di Papua, di Sumatera gitu ya, sampai menyebabkan asap tebal dan merugikan banyak orang, dengan para supporter sepak bola yang sukanya rusuh gitu, sama-sama pika sebelen. Iya, jadi kudu dicarekan cek tahirin aja ki ogenya. Iya, borokokok nu kitu mah. Ya, termasuk siapa? Termasuk bobotoh cenah. Bobotoh anu ieu cenah anu naon? Anu apa namanya ya, mengkritik pemain gitu nya. Sakitu cenah jadwal meni padat kitunya teh cenah gitu, tos untung cenah kacidahan teu maruriang oge pemainna. Inya anu mah kabayang ge parian teh misalna kamari teh main tanya terus istirahat eta teh cararangkeuna pararegelna teh masih kena aya gitu nya. Bahkan lamun away mah meureun nya kabayangna teh di jalan capek ya segala lah gitu. Meskipun namanya olahragawan tapi kan tetap aja ada mereka yang manusia biasanya capek nama aya gitu. Terus besok kudu main deui, ya Allah teh kabayang. Tapak adu gabredna teh kan masih kene meureunan nyareris hanteunanya aya nu tisileun teh aya nu tidagor geuning ari murubal anu di luhur makan. Aya nu tigelebu tigedebrug tos di tengkrang teh ya gitulah pokoknya mah kabayang teh masih kena nyeri awak teh gitu ya. Saksana jan misalnya tos sepa tos naon lah di acan cina wasit nepi ka sebelen cek teh irin aja ki mah kumplitnya ya bobotoh kalah ka di segala macam tengah tuh hari boboto sejati marek elerek menang pan kudu ngadukung cenenge. Aduh, ada encret pagi ini lagi setia juga terhilap cenah salam kanggo kawargi Sukapura buat bunda sekeluarga juga cenah salam kanggo Uja acan bin kaum kum pokona masa buat semuanya cenah salam kenal ti encrit salam satu jarum cenah gitu nya. Ada Anindita selamat pagi ti orang Cilowa cenah gitu, ini tata tangganya Mahnut ya. Nya salembur lah sa Cilowa gitu, dukari caket sareng teu nama. Ada Reva juga. Nya, doa orang yang tersakiti cenah lebih mustajab. Naon rakyat Malaysia mah mendoakan nana teh. Ulahnya ulah dikabul eta mah. Ya, nauzubillahi min zalik amit. Iya. Aduh, cek repa cenah rek eleh rek menang ari kot kieu-kieu teuing mah cenah teh wasitna kanal amplop cenah jiga nama. Ya ulah nyarekan pamain ari kitu pacare ka doe wasitna, wasit. Carekan we wasit na eta weh. Dari Bibicit. Halo. Hayang dialungan lagu cenah spesial buat Aapai. Lamun ini masih dari Bibicit ya, kalau kata Ibnu Jamil mah cenah kalian orang-orang bodoh dan to. Nya ada lihat videonya Ibnu Jamil betah pisan dah carekan, jangan teh puas carekan. Puas carekannya kecarekan ku Ibnu Jamil.
Oke, Mah Adit, selamat pagi juga Mah Adit. Dari tadi katanya nyimak sambil uprok di dapurnya Umi Buled, cenah ka mana rehe wae. Sibuk Umi Buled masih ganate. Nya cenah Umi Buled orang ukeun lagu tak kuak-kuak cenah ge. Aya deui lagu tak kuak-kuak nya. Ranger biru, iya sami-sami. Terus ada juga dari siapa nih, Seve Pitria Jakarta. Hah? Request lagu Oncom Gondrong. Oke, tamu jam 11. Ah. Terus dari BBC, hayu cenah teh gaskeun urang ka Cilawa. Niriweuh yeuh mah kana ngablu teh. Tipa Al, mun abi cenah jadi pemain Persib moal kuat da teh, cenah ka Thailand, ka Bandung moal kuat abi mah cenah soalna sok mabok dina mobilna. Manyaya preman sok mabok, ya Allah.

luka nama kamari abis nonton Luka Menalo anu ieu teh anu di operan kusaha teh baros apa balsa ya. Tapi bola nate teh diambil ku si luka teh malah di sina ngaliwat kana yeuna di kolongan lah gitu nya. Soalnya dia tahu ada Peralta yang ngejar. Cakep pisan. Nontonnya bibulak-balik nonton video anu ge cakep banget. Eta kepikiran gitu nya apa cara berpikirnya cepet gitu nya. Takjub we amun.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang penting nganu nungtun, etatnya panon te atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, lain te rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu mana te kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cek dungli gara kuatli akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulahari wang, margi parantos hadir, pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping baik ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar

Hello. Jakarta hari ini dari 4 Events featuring Stereo Wall di request sama Toherin Azaki. Dan lagu terakhir nanti Ana mau puterin lagunya Bryan Adams yang di request sama Jenaira ya. Ditunggu aja the last song gitu sebagai lagu terakhir. Yang lain-lainnya yang belum kebagian lagu, maaf ya. Waktunya udah habis. Oke. Kata Pak Al, wah Injagi mulai terlupakan, jadi terluka-luka katanya. Oh, tentu saja tidak. Injagi is number one, numero uno. Iya, Injagi tetap number one ya, gitu. Di Persib juga nggak terluka-luka banget sih maksudnya. Number one-nya tetap Haye lah, gitu ya. Cuma ada tambahannya, kadang suka sama luka. Kalau di laga terakhir kemarin, senangnya sama luka, tapi sebelumnya senangnya sama Baros gitu. Tapi nomor hijina mah Angger we Prof Haye. Ya, tapi ya itu ada cadangannya lah. Ada cadangannya. Aduh, ada cadangannya. Pokoknya cadangan mah bisa pindah-pindah gitu. Laga iya misalkan tiba-tiba kabaros, laga iya tiba-tiba kaluka gitu. Laga lainnya tiba-tiba ka asahas. Nomor hiji nama tetap Haye we Haye nu ditutunggu nama. Dari Ranger Biru, AS Roma masih puncak teh katanya. Anak kan noong eta, iya, da ayo nama Tuhan. Tos emak-emak hese begadang, sok riut. Aduh, Putra RR baru masuk, ih cina sibuk, segante bukan tete, iya aku. 7480, selamat pagi jelang siang, ada Achan bin Maun juga selamat pagi. Saur Bibi Cete cina teh ari pemain bola, cina osok masuk angin taranya. Da pemain bola lagi atu manusia, Bibi Cetnya osok ayah, tapi ya mun Tom Haye, Luka Menalo, terus ha, William Baros, mau apalin masuk angin, apalin asup angin masih etam, Kakang Rudianto, Adam Alis, lamun bangsa Haye, etamanya Peralta, etanu gitu-gitu mah paling nyebut nateh I feel run down, cina gitu, atau merenaunnya I have an upset bloating, meren gitu. Nya perut kembung gitu ta. Teu arep paleun maranehanna masuk angin. Tapi sok ayeuna nu mau diplesetkeun geuningan ku urang Indonesia keneh cenah ieu masuk angin teh bahasa Inggrisna teh enter wind cenah gitu. Moal arep paleun itu mah ieu mah nya teurap gegereuleuan teurap paranas tiris kan ari urang mah duh asup angin gitu siga anak kamari. Asup angin mah dipencetan ku bibijit ari nu pemain eta mah pemain di luar negeri mah tahunna teh meureunan I'm feeling under the weather cenah gitu. Nya teh enak badan cenah gitu. Tingali we cena Adam akuna Adam Alis cena hoyong terang sok asup angin tara ama cena kok mang Adam ge dikerok cena tuh kan. Oh sok ateda pemain bola juga manusia ye. Aduh. Oke, warga Surabaya sudah di penghujung acara. Halo, selamat pagi. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa. Semoga hari ini rezeki kita dilapangkan. Semoga hari ini aktivitas kita lancar. Dan semoga Persib besok menang. Terus juga semoga daerah-daerah yang sekarang ini masih dilanda karhutla segera padam
dan tangan-tangan usil yang menyebabkan karhutla mudah-mudahan saja mendapatkan balasannya gitunya. Kumaha we cara nama kumaha Allah etamah gitu. Terus mudah-mudahan juga sepak bola Indonesia berjaya, dimulai dari sportivitas para supporternya gitunya. Ulah araraneh aneh wae atulah pikas sebelen gitu teh mencoreng nama sepak bola. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan besok Persib menang. Dan kita berpisah dulu sekarang warga Sukapura untuk ketemu lagi hari Jumat. Selamat pagi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura. Saat jumpa bersama saya. Bersama saya juga. Iya. Dan siang racikan hari ini. Ini tanggalnya 13 November 2026. Tak sedalam ini, tak seharus malam membuka jumpa suara kita.

ka Mang Api nanya nesok ngurak belut. Tak sedalam ini. Yang mau gabung bersama kita di 0812228110.

sedalam ini hati. Makanya yang mau gabung juga tas sedalam ini, kamang terlalu dalam ketimbang dibiarkan mendalam.

Halo, selamat pagi Sindang Regina. Assalamualaikum siang Kang Deden, kumaha damang? Alhamdulillah, itu sehat. Hoyong lagu jodoh anak. Kunang-kunang Rita Sugiarto pami aya. Cinta merah Rita Sugiarto. Kunang-kunang Rita Sugiarto. Cinta merah Rita Sugiarto. Pemirsa aya.

Yang lain di 081-222-8101. Lakon orang iya, lakon. Oh, Mama izin teh kamari teh atas kontrol. So, dokter kumaha bawa. Pedus, karena dokter kontrol aing majarkeun teh. Reuneuh. Ah, itu kira-kira si doing mas ya. Bukan anak kucing. Bikin kasih doing gitu. Wah, kamari geng ngukut pae.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

berikut ini ada Siti Husnul Khotimah, kalau nama di. Assalamualaikum, Kang request lagu Dasi dan Gincu. Dasi dan Gincu. Kidawi ngalamun kitu kunaon duka.

berikutnya ada Ujang Goni. Ini Ujang Goni siang Kang Den, Ujang hadir siap manco sampai tuntas. Salam kasadaya warga Sukapura utami Kang Deden sareng Teh. Aduh atur thank you. Ayo kawin apes.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nulung tu neta teh panon teh atau setukeran ini jengkol aja awas mah.
1: Lain panon wahai ini aing teh rematik pongko suku gak jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu cek atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari wang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer, lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Elpi Sukesi dengan pesta panen. Asik ya, asik si Ijen. Tinggal air. Oke, kembali ke pesta panen. Mah Topan siang adedin. El, buat tuh Jang Goni. Lagunya sudah ya Jang ya? Joget mani ngibrit Jang Goni sok. Mah Topan siang adedin. Mah Topan pengen lagunya sisa-sisa cinta. Sisa-sisa cinta, sisa-sisa cinta. Lagu ya teh, lagu. Sok milari.

Sesar cinta tapi ayong tisah ya tapi ona sutra gitu tapi ona sutra. Duh, kadu sisa-sisa. Ya, Mah Topan tunggu ya lagunya.

menyambut permohonannya tadi berikutnya. Nomor 3348 belum pakai nama nih. Ahmad Rika. Betul nih namanya. Assalamualaikum Lejeng Siang Kang Den, hoyong lagunya Tujuh Sumur. Salam kasadaya pendengar Radio Sukapura, hatur nuhun. Pada tujuh anak-anak itu ya, Tujuh Sumur.

Mandrika ya. Berikut Mamila Cihuni siang aden hoyong lagunya Mutiara Adela. Mutiara Adela Mutiara. Boleh kita cari.

Ujang goni nuhun kang din kawina katampi pisang. Pisang merendet nya eta. Oh nuhun ai katampi pisang mah. Batu jang goni semoga puas ya. Ona sutra sisa-sisa cinta.

begitu ya. Naon cenah ceng? Hanya kumami mbak bo ngamimpi penghibur diri. Leh, asik ceng, asik eh, tasik kumaha. Tasik meni tonjok tepupuguh. Tonjok congcot. Tonjok congcot, ku iya tah, berepatu. Tatang jika pak, assalamualaikum. Pagi pak. Pagi nak, selamat bersiaran. Saya dibilang bapak. Lagunya Megi, biarkanlah. Di Megi, biarkanlah. Terima kasih bapak penyiar. Siaran moga sehat selalu, amin. Terima kasih Tatang Sikapas.

Tatang Singapas nggak ada lagunya ya. Uja atau Nul Jaktim Uja. Wilujeng siang Kang Den. Nyuhunkeun laguna Depi Tamala Kerinduan dikintun kanggo Asaka Acan Bin Maun Mencerit Wadoyok Abret spesial nama kau Kang Deden. Kumaha damang Kang Deden. Alhamdulillah saya dari kemarin terus

Yang datang siapa sangka saya temukan lagu yang dimintanya. Yayat Jabri. Siang Kang Den, selamat beraktivitas. Sehat Bang, alhamdulillah sedang sehat. Kalau sehat coba puterin lagunya Kerinduan. Kirim buat semua fans Radio Sukapura, spesial buat Bang Penyiar. Spesialnya buat idamanku yang menggodaku, yang terbayang malam termimpikan. Salam Katineng Tia'a Yayat Jambri Cikalong. Lagunya Kerinduan ya, Kerinduan ini. Dari siapa nih Kerinduan?

Oke, untuk yang pesen lagu siapa nih? Dari Maggie kita nggak temukan ya. Barangkali mau diganti yang lain. Tatang siapa sih? Sorry. Kita dengar Evita Malak, Rinduan juga nih.

0: dengan senang hati biasa. Biar senang hati, bisa rasa terobati hatiku dengan kebaikanmu. Thank you. Oh, thank you again atuh buat Bapak Yayat Jabrik ya.
1: Keur naon, Ceung?
2: Iya, keur Facebookan, Dek.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Beli di mana, Ceung? Cik, ngilikan.
2: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
1: Naon, Ceung?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus. Sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: cabrik ya. Semoga betul-betul puas.
1: Puas, bisa teceng.
0: Kan waktu hore kapa yayat.
1: Puas. Yakin puas ya. Pak cabrik.
0: Udah gitu Den.
1: Sa,
0: niat cabrik.
1: Ah, teh. Yakin udah jeung nenda naon di ah, teh.
0: Berikut dari encrit, assalamualaikum siang wilujeng siang kasadayana. Pan Sukapura oge teh hilap kanggo penyiar saat selalu amin. Terima kasih panjang umur amin. Punten hoyong laguna dari Haji Roma Irama judulnya Sebujur Bangkai. Sebujur bangkai tuh. Encrit, encrit. Ada patah budak di dia, ai minta lagu Sebujur Bangkai. Sing aki-aki.
1: Mendadak mana minta lagu na?
0: Memang mendadak mana minta lagu na aki-akinyan. Kamu nuyut kau si minta lagu diputerkan kacida. Aduh. Mungkin doing.

Lo Pak Yayat Jabrik masih sedang menikmati lagunya, sedang meringetik. Ayah Nabila berikutnya, assalamualaikum Kang Den Teijeng. Wilujeng siang Kang Den Teijeng, lami teon sibuk. Hoyong lagu nanti Roma Irama judulnya Narapidana. Itu ngeijeng wassalam Ayah Nabila. Kalau lagunya Narapidana.

buat Ayah Nabila. Barangkali lagu yang lain boleh. Hatur nuhun, Bang, dengan senang hati bisa rasa terobati hatiku dengan kebaikan. Oh, thank you. Oke, okay, thank you again. Thank you again. Ayah Nabila, barangkali diganti dengan lagu yang lain boleh. Nuhun Kang Den, sahur Uja.

Adalida dari Roma Irama boleh. Bercinta lagi. Nuhun Kang Deden sahur Uza. Oke nuhun. Ya makasih again nuhun kembali ya. Kita dengar lagu berikutnya.

itu pandai-pandailah menjaga lidahmu kalau berbicara gitu. Itu katanya iya cek. Tajam masalahnya, lebih daripada pedang gitu. Walau mesti macam-macam pembicaraan, tapi kan jaganya yang jangan menyinggung peras perasaan orang maksudnya. Gitu, nyanyi tuh cung. Atuh nuhun ayah Nabila, mangganya kan ayah Nabila ya. Cerita tuh nuhun Kang Deden laguna Hayu Goyang. Wah, terus tadi goyang nage. Berikutnya Bapak Yayat Jabrik nih apa nih? Bang, ayah jarum, janda rumek. Mun ayah mah jakai, janda kaya. Waduh, tahu tuh. Saya gak ngurus-ngurus yang begitu ya, Den. Saya enggak. Saya urus diri saya sendiri aja untuk mesti pengobatan ini dan itu segala macam. Saya minta tolong istri saya. Jangankan tolong orang lain, benar. Kayak kata Bapak Yayat Jabrik. Tahu tuh. Kalau tanya ke orang ya barangkali orang lain tahu gitu. Oke, Manaila, selamat pagi. Jangan dan salam kasada para jahit tertasela. Salam satu jarum, gas terus. Semangat spesial, kang Reden, selalu. Lagunya Bukit Berbunga.

Matur mah salam satu jarum Ari Doing mah. Salam satu naonnya. Salam satu nini.

0: Loncom gondrong itu masuknya lagu Sunda ya. Asal jangan ngomongin orang. Kalau sekarang minta lagunya kurang pas. Masih pas kena kidoing ya. Salah paham. Lagunya mencari jarum di lautan. Yang benar yang mana, Mi? Kim Has yang Kang Den mudai cinta. Ya, ya, ya. Oke, kita dengar lagi.
1: Semuanya sudah kumpul, ya.
0: Judulnya. Kim Has minta lagunya apa, Kim?

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Iya, buat Kim Ha. Selamat siang, selamat menikmati lagunya.

Sik mang omah-omah bimbang sekido ing ya. Sik mang omah-omah kenapa harus bimbang ya? Tetep doing mah milih sikiot. Meawet, meawet. Gitu. Punggal jeung urang Bandung milih sikiot. Aduh. Manaela Hanopis laguna Kang Den katapi pisan mangga Manaela. Ciu-ciu spesial buat Pak Yayat alias Wajah Brigda. Kelan di mana lah itu? Kalau enggak ada mah antara teman dan kasih, antara teman dan kasih lagunya. Ciu-ciu.

Teh Irma. Sareng si bapak. Assalamualaikum Teh Ice, Kang Deden. Intun kanggo Ustadz Yadi si Duda Merana teh. Duh, aya Ustadz Merananya. Duda Merana, Ustadz Yadi di mana nih? Lagunya bimbang, Kim Ha sudah ya Kim. Kido ingin watir mah Merana terus, Merana terus. Sing sabar doingnya. Yut Kosim. Kamarita yang datang cina ka Dedennya. Kan belum ketemu orangnya siapa, dari mana gitu. Bingung saya. Sampai sekarang saya nanya siapa yang kemarin saya meluncur ke Tasikmalaya. Mudah-mudahan. Atunun Kang Den, salam Kak Totong. Kayak ku aja orang ditepikan. Kau Kim Han.

Ini nomor paling akhir banget. Di siang hari ini saya mohon maaf buat teman-teman yang masih ngetik nih. Telat ngetik nanti. Ya, oke. Dan sekalian saya pamit, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kalih wargi sareng ditepang dina acara hariwa. Sareng dinten ieu. Ti tadi ngantosan

0: judulnya Tekasep. Tekasep ngan manis, manis. Jadi barat gula kawu.
1: Rek percaya arek
0: te. Kita ingin nukir teh.

Anu pada aup dina ya acara mangga diaturanan ku sim kuring diantos. Sok kalebet. Doing sia teh eta tadi ngan ngahulang wae euy. Tak ka kamana jeung ngetik. Sok gerang ngararetik kana ngetik. Kita doing keur ngetik tadi hayo we.

0: Lain esi doing kacugak naon.
1: Naon.
0: Geraten yo lempang na. Lihat kosimanya labuh kapan. Lebih si ki lihat kosimanya.

0: To yuhti ibu Aci Jessica.
1: Pinter ngarayu.
0: Yang kawinan daun hiris. Buat Totong. Sering gimana. Minta lagu na daun hiris.

Sok tah sok. Dulu hujan naon eta wirujang.

Mata poe dikintun kakak asaka acan bin aun cerit wadoyok abret spesial kanggo Mang Deden kumaha daramang Mang Deden alhamdulillah. Kelak.

salah kuring nyaritan. Tekim ha uja. Dulu uja. Wilujeng siangkang dere nyuhunkeun laguna. Ti abi jatnika mata peta aya lagu. Nu ieu mah dikintun ka Asaka Acan bin Aun ngcerit wadoyok abret spesial nama kau Kang Deden kumadaramang Kang Deden menuju sehat ini mah alhamdulillah ngeta pamundutna teh aya ka

Hayah nabila Kang Den hoyong laguna teh kiri di tika cahandika ke orang milari. Wassalam. Hayah nabila. Acan bin maun. Sampurasun Kang Den nyuhunkeun laguna. Anak jalanan tikus dia. Dikintun kanggo ka Ucrit, Uja. Asaja spesial nama kanggo Kang Deden we.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 Sukabura Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
2: Salah lapor atuh. Ah, capek. Istirahatlah.

0: ya Robi aing gablek salah kita melekasa berang putih nganunung tu na tata panon tu atau setukeran ini jengkol aing awas mah
1: lain panon wae ini aing rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kudunya akan jadi salah kita pangneangan keuneuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Itung isera.
1: Bala totong nyawanya.
0: Oh, bala si totong. Gusti. Alah.
1: Nah, ari dedek.

87-85. Assalamualaikum Lijeng Tepang Andi Dukun Kelana nyuhunkeun lagu Oncom Gondrong dikintun Kapen Sukapura spesial kau penyiar Dukun Kelana, Dukun Kelana. Aing jadi ingat Kaki Doing. Kaki Doing Dukun. Mantap.

0: dukun kelana, dukun kelana.
1: Dukun kelana wae.
0: Iya, dukun kelana. Uja, aduh. Rejeng siang kana yeun kelana itu tepenak itu tadi. Ayun puntang teh. Mohon ka Uja Jaktim. Apunten.
2: Budak jalana.
0: Kimha tenun Kang Den kawina. Mane cenghar. Duh, ayun katenun mah cenghar mangga sok ah. Bilujeng kana teka tandonan.

0: Anjir, naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler ayah. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

0: kayon, separantos na sumping kastudyo, tras ngibing. Salam kayut kosim yut. Diantos kukuring di deo, urang ngobrol. Ayah kang iyon, ngayon mo no. Tanam bagi ayah, nyandakan no, meser landong. Meser karpuk nyo, ka studio. Tambah riwe.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan

0: Manata kungan waktu sering
1: nawa
0: alu si totong kak kameluan sebara poe totong
1: totong tetep tutui
0: aduh palingan tetep pang kasarang kali warian rasa pun tanah kirangan anak ampura totong
1: mangga dia pun ten bisa
0: aduh kali wargi rasa pun tanah jem kuring atau kayak totong oke jeng ey
2: nya eceh oge nada sapunten kakirangan anak ulah jang leleson paturai patepang dina waktu sanes mohon
0: urang tutup kubillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yarına. Sugabura
1: Lembaga Produksi Siaran LPSP RSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga trik-trik yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Masuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah.
3: Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Cuma mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini.
4: Jabar Now edisi Selasa 13 Oktober diantaranya mengenai Kota Garut dikepung sampah akibat pemblokiran TPA Pasir Bajing, longsor di Tajur Kota Bogor, alat berat tertimbun, viral bunga Tabebuya mekar jalan di Cirebon bak Jepang, jadi buruan selfie hingga kongkow. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Tebing penahan tanah TPT di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, kembali longsor Senin 12 Oktober. Material tanah merah dari tebing menimbun sebuah alat berat yang berada di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
5: Kejadian ini menjadi perhatian karena berada di kawasan jalan yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas. Petugas Kecamatan Bogor Selatan melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak kontraktor untuk penanganan di lokasi. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi bahaya dan memastikan keamanan di sekitar area lokasi.
6: Ini kami mendapatkan laporan, meninjau langsung ke lokasi, dan emang benar pada saat ini, tetapi alhamdulillah berdasarkan kita yang kami terima bahwa ada alat berat yang tertimbun, tapi hari ini sudah bisa dievakuasi, kondisinya aman terkendali. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pelaksana, dalam hal ini Kementerian PU Pusat, dan pihak pelaksana pun sudah berkomitmen bahwa akan melaksanakan perbaikan.
5: Masyarakat diimbau tetap waspada saat melintasi Jalan Raya Tajur, terutama ketika hujan turun. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya longsor susulan.
4: Pemerintah Kota Bandung kembali melakukan penertiban terhadap lapak pedagang kaki lima atau PKL serta bangunan liar. Penertiban kali ini menyasar puluhan lapak PKL yang berjualan di kawasan Pasar Kiara Condong.
7: Lurah Kebon Jayanti, Wiwin Haryani mengatakan penertiban lapak PKL ini dilakukan secara mandiri oleh para pemilik lapak. Penertiban dilakukan mulai dari Jalan Stasiun Lama, lalu ke Jalan Ibrahim Aji atau Jalan Kiara Condong, hingga ke Jalan PSM. Tercatat ada 77 lapak PKL yang dibongkar secara mandiri tersebut. Sebelum dibongkar, para PKL sudah terlebih dahulu mendapat surat pemberitahuan dan 3 kali surat peringatan. Para pedagang pun kemudian sepakat untuk membongkar lapaknya secara mandiri.
8: Penertiban secara mandiri ini oleh para PKL sendiri yang ada di Pasar Kiara Condong. Kita memantau dan memonitor dibantu dengan dari Satpol PP, dari dinas-dinas yang lain untuk terlaksananya kegiatan ini.
7: Sementara itu, Koordinator Pedagang Kaki Lima atau PKL Kiara Condong, Asep Satibi mengatakan bahwa pembongkaran lapak ini adalah murni inisiatif dari para PKL sendiri. Namun Asep juga mempertanyakan nasib para PKL setelah lapaknya dibongkar. Meski sebelumnya ada solusi jangka panjang di mana para PKL nantinya akan ditempatkan di dalam pasar, usai pasar Kiara Condong direvitalisasi pada tahun 2027 mendatang.
9: Kami sudah bermediasi dengan para pedagang, perkataannya ada, kabaran bahwa surat kami membongkar, tapi di satu sisi harus ada solusi. Solusinya kami mau berjalan di mana akan berjalan. Nah, kemarin ada informasi dari pasar, rencananya tanggal 2007 akan ada pembenahan pasar.
4: Wajah kawasan perkotaan Kabupaten Garut berasa kumuh dalam beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah menggunung di berbagai tempat pembuangan sementara, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Guntur, akibat diblokirnya akses menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Bajing Banyuresmi oleh warga setempat.
10: Aksi pemblokiran dipicu kekesalan warga sekitar TPA terhadap kepulan asap kebakaran yang tak kunjung padam. Warga menuntut pemadaman total sebelum armada sampah diizinkan melintas kembali. Akibat tak terangkut selama 4 hari, warga perkotaan mulai mengeluhkan bau menyengat dan mengkhawatirkan ancaman penyakit. Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juhana membenarkan pengangkutan sampah lumpuh total karena Garut hanya memiliki satu TPA. Ia mencatat potensi tumpukan sampah di perkotaan kini telah menembus angka 1.000 ton lebih.
2: Sampai asapnya hilang, sampah tidak boleh masuk. Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Masuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah. Kami tidak bisa masuk. Kemarin juga waktu kami melakukan gerakan pemadaman, kami kan butuh truk ya untuk membersih tanah untuk pemadaman. Dan itu truk yang kami bawa itu ada sampah. Dan itu sempat ramai juga gitu ya.
10: Merespons krisis penanganan sampah, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Pasir Bajing dari pos 1 hingga pos 3 pada Senin kemarin. Bupati menegaskan Pemkab Garut menyiapkan dua tahap penanganan, yakni percepatan pemadaman titik api untuk jangka pendek, serta evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah untuk jangka panjang. Selain itu, Pemkab Garut juga menjamin seluruh biaya pengobatan bagi sekitar 500 kepala keluarga di sekitar TPA yang terdampak asap kebakaran.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Polres Sumedang mengungkap perkembangan penyidikan kasus pembunuhan sopir taksi online yang ditemukan terkubur di kawasan perkebunan Teh Cisoka. Polisi menyebut persoalan utang 25 juta dengan bunga 20% setiap termin pembayaran sebagai motif sementara kasus itu.
0: Misteri hilangnya Yogi Saparudin, seorang supir taksi online asal Sumedang sejak Kamis pekan lalu, akhirnya terungkap. Korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi terkubur di perkebunan Teh Cisoka, Kabupaten Sumedang, setelah menjadi korban pembunuhan berencana. Dalam rilis resmi penyidikan Senin 12 Oktober, Polres Sumedang telah mengamankan dua tersangka, masing-masing berinisial ADS berusia 30 tahun, serta MIN berusia 17 tahun. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Usep Sudirman menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara, motif pembunuhan diduga dipicu oleh perselisihan utang piutang senilai 25 juta rupiah.
11: Sementara motif yang bisa kita gali dari tersangka sudah ADS dari utang piutang, yaitu katanya korban Yogi mempunyai hutang, kemudian ditagi sekian tahun selalu tidak bayar, sehingga muncullah niat jahat dari ADS ini.
0: Namun tudingan motif utang itu dibantah keras istri korban, Dahlia Ernawati. Dahlia menegaskan suaminya tidak memiliki utang puluhan juta rupiah dan pihak keluarga sama sekali tidak mengenal kedua tersangka.
12: Setahu saya, kalau suami saya punya utang, pasti dia bilang mau sedikit juga, nggak pernah ada yang tertutup ditutup-tutupi masalah piutang-piutang.
0: Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan korban usai menerima pesanan penumpang melalui aplikasi. Tersangka memancing korban dengan memesan taksi online menuju kawasan Cimalaka. Di tengah jalan, korban mendadak diikat dengan tali dan lehernya dijerat kawat seling hingga tewas. Jasad korban kemudian dibawa menggunakan mobilnya sendiri dan dikubur dalam lubang sedalam 1 meter di area perkebunan teh. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis KUHP baru tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sementara tersangka MIN yang berusia 17 tahun ditangani sesuai prosedur hukum anak di bawah umur.
4: Derasnya arus informasi di ruang digital dinilai perlu diimbangi dengan penguatan lembaga penyiaran sebagai salah satu kekuatan utama dalam menjaga ketahanan informasi dan kedaulatan kognitif masyarakat. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat Adiana Slamet menegaskan, lembaga penyiaran masih memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia, sekaligus menjadi penyeimbang di tengah masifnya hoax dan disinformasi di ruang siber. Penegasan disampaikan Adiana dalam literasi media bertema penyiaran dalam perspektif 5+1 bagi anggota pramuka di Kota Bandung pekan lalu.
13: Artinya bahwa lembaga penyiaran sampai hari ini, negara ini, Jawa Barat ini sangat membutuhkan. Kalau tidak diimbangi gitu ya, maka kedaulatan kognitif tadi, rusaknya proses berpikir terutama Gen Z dan post Gen Z yang jumlahnya 69,12% dari total jumlah penduduk 52 juta, ini sangat berbahaya sekali.
4: Adiana mengingatkan tanpa literasi dan penyiaran yang sehat, ancaman terhadap rusaknya proses berpikir khususnya bagi generasi Z dan post Gen Z yang mendominasi hampir 70% penduduk Jawa Barat menjadi sangat berbahaya. Untuk memperluas gerakan literasi media ini, KPID Jabar membangun kolaborasi lintas sektor, termasuk menggandeng kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang memiliki jaringan luas hingga 27 kabupaten dan kota. Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bayu Rahmana, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun. Menurutnya, dengan tingkat konektivitas internet di Jawa Barat yang telah mencapai 87%, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi maraknya miskomunikasi dan penyebaran disinformasi.
14: Ini sinergi dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID. Tentunya ini juga terus disampaikan membangun kolaborasi di lintas sektor. Ini tentu juga KPID dengan Diskominfo tetap kita lakukan gitu. Terutama dengan pemerintah. Pemerintah ini kan bukan hanya Diskominfo saja, tetapi di sini ada perangkat daerah lain.
4: Dalam kegiatan itu, KPID Jabar turut memperkenalkan pendekatan penyiaran dalam perspektif 5+1 yang melihat fungsi penyiaran melalui pancagatra, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, ditambah dengan perspektif psikologi, guna membentuk masyarakat Jawa Barat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter. Puluhan pohon tabe buya yang bermekaran di Jalan Kota Baru Keandra, Kabupaten Cirebon, tengah viral dan menjadi spot swafoto gratis bagi masyarakat. Bunga berwarna-warni yang menghiasi sepanjang jalan ini menjadi magnet bagi warga, khususnya generasi Z, untuk berburu foto hingga kongko bersama teman.
15: Bunga yang berwarna-warni bermekaran menjadi magnet bagi pecinta swafoto untuk mengabadikan momen langka ini. Bahkan, sejak seminggu terakhir, jalan yang kanan-kirinya bermekaran tabe buya ini tak pernah sepi dari aktivitas swafoto atau konten kreator. Suasana alam yang asri ditambah mekarnya bunga tabe buya menambah nyaman berlama-lama di area ini. Sebagian warga yang datang hanya ingin mengabadikan momen mekarnya bunga tabe buya yang suasananya ala-ala di Jepang tersebut. Sejak viral di media sosial, Jalan Kota Baru Keandra ini tak pernah sepi dari aktivitas warga untuk berswafoto atau duduk-duduk di bawah pohon asal Brazil tersebut. Pohon yang ditanam sejak tahun 2019 tersebut baru kali ini mekar indah dan langsung ramai menjadi buruan koleksi foto warga. Lebih dari 35 pohon tabe buya mekar di sepanjang jalan perumahan ini.
3: Cukup banyak di sini. Ini ditanam dari tahun 2019. Belinya memang bibitnya udah 1 meter. Mungkin baru besar dan baru bermekaran di tahun ini, 2026 ini.
16: Tujuannya apa sih ya ditanam itu?
3: Ya supaya cantik, asri, dan teduh sebenarnya. Memang kawasan ini ambiensnya supaya asri dan sejuk. Karena kan ini wilayahnya juga wilayah yang asri.
15: Hampir semua pohon tabe buya saat ini mekar penuh memadati tangkai pohon hingga warnanya kian menyala. Meski sudah banyak bunga yang berguguran, namun pohon berusia 7 tahun tersebut terus memunculkan bunga yang mekar di musim kemarau ini.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumringan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganungtun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing teh awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: leuh ye kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang wargi pendengar Radio Sukapura Karangnungai dimanapun Anda berada. Ketemu lagi alhamdulillah siang hari Selasa 13 Oktober 2026. Kita bersama siang hari ini sampai dengan sore hari nanti. Terasa di luar sangat panas, berada di 32 derajat Celcius ya. Jadi sangat-sangat panas wargi ya, menurut kita begitu. Tapi sepertinya ada yang lebih panas, enggak tahu di mana ya. Di Timur Tengah atau di mana, ngapa, yang jelas panas di luar tanya. Lalu lintas di sekitaran Radio Sukapura di jalan raya tidak terlalu ramai karena barangkali Anda malas untuk keluar. Ya mendingan di rumah saja, tidak usah keluar karena cuacanya bikin kita nyureng begitu ya, bikin kita panas. Jadi ya di rumah sajalah ya. Kalaupun ada keperluan, sebaiknya memakai pelindung diri dari sengatan matahari begitu ya. Yang jelas sepi begitu, tidak terlalu ramai ya. Selamat siang untuk Anda yang tengah melaksanakan aktivitas rutinitas, melanjutkan segala sesuatunya, dimohon selamat siang ya. Semoga kepekerjaannya bisa cepat kelar sehingga Anda bisa beristirahat begitu. Yang sudah santai, selamat santai-santai, enak tidur siang jam segini, kurang sejam, dua jam, nikmat begitu ya. Pastikan untuk tetap bersama kita siang hari ini, Dewi yang temani wargi semuanya di siang hari ini ya. Dan terima kasih untuk tetap bersama di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnungai Genah Merenah Ngarana. Dewi harap semuanya sehat wargi ya. Dewi sehat, Anda di sana juga sehat. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja.

20 yang sudah nge-WA, terima kasih. Ada Mang Amar yang selalu setia, siang bunda, siang Mang Amar, tawis manco, nuhun, laguna Sonia Bimresti, hatur nuhun. Atur nuhun kembali. Mama Topan siang ambu siang. Mama Topan lagu Salahmu Sendiri. Kemana lagu itu gak ada. Mama Topan bisa diganti gak ya? Dewi cari di sebelah tidak ada. Di sebelah sini tidak ada. Salahmu Sendiri. Tapi nanti cari deh. Dewi cari dulu ya. Ada Kang Pirdaus, waalaikumsalam. Ya, bun sok legaskeun bun budak meser es bun. Coba wat hasum kieu cenah es teh. Curiga diledotkeun lah kana kelek tukang dagang gua dapat hasum. Kena-kena panas Kang Pirdaus ya. Bukan, itu teh namanya es apa yang hasum, Dewi suka beli.

Jadi pohon deh ingat. Tapi segar Kang, benar ya. Es itu enak banget, yohat ya. Itu namanya es yohat begitu ya. Karena dilihat dari bungkusnya juga tidak terlalu panjang. Dewi suka beli satu bungkus isinya 20 begitu ya. Es nyogok cenawulnya, es yohat atau tengaran. Ingat ayah nau es yohat ya isinya tuh sok ayah cangkalengan seetik sok lah ya. Ada cangkalengan tuh, kalau memang ada cangkalengan itu iya namanya es yohat begitu ya, seribuan. Cuman kalau beli sebungkus harganya 19.000 ya. Siang-siang dimakan gini enak Kang, yeah. Seger es yohat, yohat, yogurt atau ayo ditulis noe. Ayah bun pogungan kagok cangkaleng nak bersapotong gimana iya. Dia suka beli es begitu kalau lagi ini enak, enak hasem, hasemnya itu bukan hasem ini. Bukan hasem itu ya, hasem non tebari, bukan hasemnya emang ciri khas yogurt begitu. Codanya cangkaleng. Emang saya potong detik gede-gede teuing. Lain diledotkeun kena kere kudu. Es yogurt itu teh. Genol. Memang cangkalengnya masalah seutik begitu. Kalau memang ada cangkalengnya itu memang namanya es yogurt. Seger Kang Beki saya mah, tapi sekarang mah lagi gak enak perut jadi tidak beki. Makan dari pagi jeung bubur kalau geus bosan. Selamat siang Kang Firdaus tong dipiceun ngeunah keur panas keumanya. Ada Repa, waalaikumsalam, hadir lagu rada adem benang biru misah cenah teh. Kamu mah tidak yakin itu ngomong saja mau benang biru oke begitu ya. Yo mau misah maka misah mau apa nanti Dewi cari begitu ya. Ari PW, waalaikumsalam, selamat siang, ambu siang, Yohan lah panas buta. Kalau pengen es yang serius, begitu tidak hasem, ada di Ari PW yang... Lagi ngider mengari, wah panas kiamat curiga payonya. Nyuhan cena panas. Laguan Mansur Pelaminan Kelabu nanti dicari. Itu katang kernyukut. Itu pugui sugante lagi di luar ruangan. Berarti di rumah saja begitu. Ya nanti lagunya ditunggu giliran saja ya. Mama ni wilujeng siang cintaku panas naudzubillah meni nyereng kieu cenah can sabaraha tuh panas kieu mama ni beda jeung panas di akhirat. Tak kenceng ngeras salat asar. Jadi panas ting di akhirat nanya, tapi alhamdulillah ada adem, udah gede angin ya. Oh ada angin ya, kalau ada angin ya enak ya. Lagunya Bulan Bintang, Mang Roma diantos cinta cenaya. Seminggu pun tengok pinggan radio menyesa setahun almarhumna cenaya. Kenapa dengan radio?

Jigana geus kudu dilempir deui eta mamahani radio teh nya dilempar beri yang baru. Teh Ucu Jayiter, waalaikumsalam siang yang cukup menderang. Ih, bukan menderang lagi, panas Teh Ucu bawa keremoe pare nya. Kuat serab ningali kaluar teh bun di Cipariuk Mas Ami di dieu ge deui enggak berani keluar. Hari ini tidak mau motoran dari pagi ya. Jadi asa mending sare cek siung goreng sare udang jam 11. Ngarasakeun leuleus awak itu kunaon di atuh tidak terlalu empit si aku teh. Mulusnya sudah tidak ada begitu ya. Tapi meningkat leuleus karena awak Teh Ucu ya. Di sini juga panas Teh Ucu, salam sehat tetap semangat buat semua spesial ubunku tercinta, moga sehat selalu, ceria bahagia bareng keluarga, hatur nuhun, amin. Sami-sami doa yang sama buat Anda Teh Ucu selamat siang ya. Salam Dewi buat teman-teman kita yang ada di Cipariuk begitu. Siang Bu, perkenalkan saya Dukun Kelana, pendatang baru, pendengar lama, baru gabung di acara Sukapura. Lagunya dukung aja, salamnya buat semuanya saja begitu. Selamat siang Kang Dukun Kelana, salam kenal juga. Amar S. Yuhar, bukan Yuhar, Yohat, Y-O-R-G-H-T, Yohat, begitu ya. Itu tuh perpaduan Yako sama Kelek Basu. Bukan itu Amar, dia suka beli, belinya sepak, sepak teh isinya 21 kalau tidak salah ya. Simpan di freezer kalau mau dimakan enak gitu kan tuh bisa eureun nyaho-nyaho nyeri beuteung. Perpaduan Yakult sama Kelek Basu sene. Bojan CBO Cangkaleng wanya Cangkalengnya di Cangkalengan. Sok Anda beli es yohat Cangkaleng nanti Tusa gede naon. Salutik wa pokona mah. Ayo kagegel we gitu ya. Enak itu ya hasem. Tapi lila-lila sok nyari beteng. Dalo bati ngedahar na wajan. Di Cangkalengan. Betul di Cangkalengan ya. Selamat siang Bojan CBO. Mani cekap di bengkel bun. Alhamdulillah nyala deui. Sok sanaos panas radio tetap bebaung. Sepertinya harus beli yang baru Mama Hani ya. Tapi kalau masih bisa nyala ya itu aja gunain yang ada. No penting ya sorahan. Asa tengah nangan cina radio Sukapura ta efek tadi tempon radio na butut jadi menyalahkan yang teka radio Sukapura nyomani nanti kalau ada rezeki beli yang ada itunya yang ada ngebas nah bas tarik itu tanya. Siang awani, terima kasih sudah hadir siang.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Ciri-ciri orang ria ada tiga. Satu, menampakkan kesenangan untuk beramal bila berada di hadapan manusia. Dua, malas beramal jika sedang sendirian. Tiga, senang dipuji dalam segala hal.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil, bila marah kemarahannya tidak keluar dari kebenaran, dan bila berkuasa tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahipul Uqul.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Selamat menjalankan sholat asar. Pemandang kemahatan asar sudah disampaikan. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewi akan lanjutkan kembali jumpa kita siang hari ini, wargi. Pastikan untuk tetap setia.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atu mane teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang penting nganu nungtun, etatai panon, te atuk setukeran, jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, di lain te, rematik, pongko, suku, ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik, atu banete kurunya, ah, kanu jadi salah kita pangneangan, kene pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gusti, wagung etama cek dungri, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari wang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan

Terima kasih untuk tetap setia wargi mendengarkan Radio Sukawura. Sederetan lagu-lagu yang direquest sama Anda, sederetan lagu yang Dewi persembahkan untuk Anda, sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Dan sekarang menunjukkan pukul 15.46 sudah selesai sholat.

Selesai makan, makan sore belum? Belum ya. Asetu para rogo ngawap kayaknya. Selamat sore dan terima kasih untuk tetap setia. Bibi Cit sore Ubun hadir bade adem. Mun ngadon ngadem ka Indomat keur panas kieu mah. Hahaha. Rupa Indomat ka kamar pemancar ya siaran gerejik ya. Ini adem. Lagunya Salam Seven, salam buat semuanya aja yang lagi denger spesial Ubun yang tugas. Terima kasih sudah diputar laguna ya. Semoga masih tetap mendengarkan. Mama Hani, lebar kumang perang nabun di bengkel lawe satung-tung ekene omeanen. Hebat ya. Kalau radio-radio dulu itu emang kuat. Beda dengan radio-radio sekarang ya. Jadi masih bisa diperbaiki. Kalau radio sekarang udah diperbaiki masih tetap belum nyala ya, dibuang begitu. Thank you lagu nambu. Iya sami-sami hari PW ya. Ada Mama Nur, sore bundaku sayangku cintaku cantiku request Mutiara Adela. Ini spesial buat Anda. Salam buat semuanya aja. Terima kasih untuk bundaku sayangku cintaku. Wah ya mas, diborong ngomong. Sami-sami Mama Nur selamat sore. Terima kasih. Ada Belinda selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore bunda, sore gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi masih lemas lah, diabaikan saja. Lagunya Rudlu Duri Terlindung Nika Ardila. Salam buat semuanya aja spesial bunda matugas. Semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, amin. Sami-sami Mbak Linda, lagunya ditunggu sudah disiapin eh. Hanya tinggal digoengkan saja. Teh Ucu Jaitan masih setia bun. Acan makan sore mana miwe sereng telur. Jadi lemoncan karena sang moncan makan sore. Aduh, diimpleng-impleng pengen apa kok gak keimpleng ya. Jadi teh perutnya lapar ini teh ya. Masih makan bubur ya. Jadi lamun bubur mah datu mah kuat awak teh kudu anger kudu kusangu ya. Eku sanguan teh Ucu Jaitar mejak-jak ya. Bibi Cita Nupis masih nyimak pun acan cengkat. Wah udah sholat asar belum? Sholat asar dulu lah ya. Mama Hani atunun laguna sami-sami Mama Hani ya. Mama Gina kebetulan sudah bangun. Hahaha cana metis bu. Ya bangun no enak metisnya. Wah, ya maknyaan sudah mati, sudah ada buah, sudah wah segala ayahnya hebat. Tapi Dewi nggak mati sama Gina. Perutku lagi nggak enak ini teh. Kenapa? Ya, jika itu jika Bibi Cit kamari cina, rada teing etanga naon nyawa jadinya jadi beteng. Jadi wah Dewi miluan jadi jangan terlalu pedas sama Gina, bisa nyeri buteng lagi usung.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawan gisadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

16.02 ada lagu yang berjudul Cinta dan Air Mata. Dipersembahkan untuk Anda, selamat sore yang masih setia, begitu. Sore hari ini, terima kasih. Magin, selamat sore. Pukul Magin, yang BAB lancar, channel Dewi lancar banget. Sampai tubuhnya gak kuat, begitu ya. Jadi Dewi 15 ku lancar banget, jadi tubuhnya gak kuat, jadi lulus akhirnya tadi hayo BAB ya. Padahal ngemakan rujak, makan apa ya? Selamat sore Mama Gina, semoga BAB-nya lancar, tapi bukannya di penyakit begitu ya. Kerasa banget kalau BAB gak enak teh ya. Lancar tuh jadi lulus saya kan awal. Ada Reika, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun Ho Ayu. Biasa baru datang lembur kerja, karyawan nikah neng, mandi ngopi ngodot lagu Aku Milikmu Dewa 19 ya. Yeah, thank you Bun, thank you kembali. Sibuknya orang tekun itu nuhun tugan jadi duit begitu teh ya. Berita terbaru dari Detik News Detik Bali di Badung, antrean panjang petralit di SPBU Latu Kecamatan Abian Sama Kabupaten Badung Bali berujung insiden ningali dina antreanna walah ieu motornya. Seorang perempuan mendadak pingsan setelah mengantri berjam-jam pada hari Selasa hari ini. Video kejadian tersebut viral di media sosial. Peristiwa terjadi pukul 9 WITA, sekitar pukul 10 di kita ya. Panas-panas nete. Korban yang merupakan warga desa Bungasa, Kecamatan Abian Samal, Abian Semal, diduga pingsan akibat kelelahan. Kondisi fisiknya yang kurang fit membuatnya rentan kelelahan setelah menunggu terlalu lama di tengah padatnya antrean. Suasana di lokasi sempat riuh saat korban mendadak roboh di dekat dispenser BBM. Personel Polsek Abian Semal yang bersiaga di lokasi langsung menerobos antrean untuk memberikan pertolongan bersama petugas SPBU ya. Yang kemudian menggotong korban ke pinggir dan memberinya minum. Sementara ambulan Badung ini dipanggil untuk segera menangani korban.

Juniawan mengatakan pihaknya masih menyiagakan sejumlah personil untuk memantau situasi di SPBU tersebut. Personil juga ditempatkan di sejumlah SPBU lain ya, untuk membantu mengamankan lokasi dan mengurai kepadatan lalu lintas akibat antrean. Hingga pukul 14.30, antrean kendaraan di SPBU Latu masih padat meski tidak sepanjang pagi tadi. Petugas Polsek masih disiagakan di lokasi untuk mengatur lalu lintas dan penjagaan ketertiban. Di Batur, di Bali, di Urang Mante, saya makin ya. Itu tengah sekiki cepan dah si bensin teh. Air panas, tinggali pinu, tak ampat, antap parah, balik doi. Balik doi, kacida, cek saya, sampai antri-antri begini, begitu ya. Teringat raut wajah. Dan ternyata di Bali itu lagi krisis BBM ya, sehingga antrean panjang tidak mengular setelah mengantri cukup lama untuk mendapatkan bahan bakar bensin begitu. Jadi kita aman-aman saja alhamdulillah begitu ya. Tidak ada antrean cukup panjang, kalaupun panjang yang nyuhan helawe. Hai saya mau balik we. Ah ya. Meli benuleteran ya. Terus meli nuleteran, terus menang saleter mulang. Tapi satu kebiasaan kita, kalau beli bensin karena ngantri sok dipuah sebulanan gitu. Paling mahal juga 35.000 ya. Karena Dewi ambil bensinnya petralit sebulanan ya teteh. Paling pasar simpang, pasar ranca bakung, pasar simpang. Terabat jauh-jauh, jadi sebulanan 35.000 teh ya. Di Bali itu karena ada rumornya BBM langka, jadinya mereka menyerbu SPBU-SPBU terdekat untuk mendapatkan bensin. Sampai lihat apa namanya di gambar itu terlihat sangat panjang antrean untuk mendapatkan BBM. Agar panas kia nyahu pingsan hekcan sesarap repot deh. Cip-cip, selamat sore bundaku, sore. Teh Nining kemana? Sudah lama tidak nge-WA ya. Sudah lama sekali Teh Nining tidak ada berkomunikasi ya. Wingma yang berita Persib bun, rombongan bis Persib Junior nu teror ko Jackmania, aya garelo cenah garelona. Tadi pagi sudah diinfoin sama anak begitu ya, enggak usah diinfoin lagi sama aku ya. Hai kau, selamat sore Mama Nur Hanupi Selaguna bundaku sayangku cantikku, cenah cintaku cantik. Mah kurang panjang ya teman Nur ya. Anupis tuh lagunya sudah diputar tadi ya, Mutiara. Terima kasih untuk tetap setia.

Kekerasan yang membayangi sepak bola nasional kembali menjadi sorotan setelah dua insiden menimpa rombongan Persib Bandung U18 dan supporter Persi Jakarta. Dalam rentang waktu 24 jam, bus tim muda Persib diserang di Batang, Jawa Tengah, sedangkan rombongan The Jackmania di Cikampek ini menjadi sasaran pelemparan saat melintas di tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Rentetan kejadian ini menjadi alarm serius bagi keamanan sepak bola Indonesia. Rivalitas yang semestinya terbatas di lapangan justru berujung pada tindakan yang mengancam keselamatan pemain muda, ofisial, supporter hingga keluarga yang ikut dalam perjalanan. Insiden pertama terjadi di res area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah pada hari Minggu pukul 21.30. Bus rombongan elit pro akademi EPA Persib 18 yang sedang dalam perjalanan menuju Bandung setelah bertanding melawan Garuda United di Solo diserang sekelompok orang. Akibatnya kejadian itu bus mengalami kerusakan sejumlah koper milik pemain dan ofisial diduga dijarah, serta media center Persib untuk EPA, Pandu Persada dilaporkan mengalami kekerasan fisik. Pandu sempat terpisah dari rombongan ketika berada di area toilet rest area dan harus berlindung di tempat tambal ban untuk menghindari ancaman lebih lanjut. Kapten Persib U18 M. Erlangga mengaku terkejut dengan serangan terjadi secara tiba-tiba ketika rombongan sedang menjalani perjalanan yang awalnya berlangsung aman. Peristiwa tersebut juga meninggalkan dampak psikologis bagi para pemain muda. Ya, dia mengatakan para pemain mengalami trauma dengan tingkat yang berbeda-beda, terutama dari sisi mental. Dia berharap pengawalan terhadap tim EPA diperketat dan supporter lebih bijaksana dalam bertindak agar peristiwa tidak terulang. Untuk saat ini yang pasti setiap pemain punya trauma masing-masing karena kejadian tersebut, terutama mental pemain, dikatakan Erlangga. Setelah sehari penyerangan ya terhadap rombongan

Sehari setelah penyerangan terhadap rombongan Persib U18, kekerasan kembali menimpa supporter Persija Jakarta. Bus yang membawa rombongan The Jackmania di Cikampek dilempari benda keras saat melintas di Tol Palikanci KM kilometer 200 Cirebon pada hari Senin dini hari, dan sejumlah kaca bus rusak dan beberapa anggota rombongan dilaporkan mengalami luka-luka. Ya. Rombongan ini sebelumnya bertolak ke Bantul, ya. Untuk mendukung Persija saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung pada hari Sabtu, Persija memenangi pertandingan dengan skor 4-0. Namun saat perjalanan pulang justru diwarnai insiden yang menimbulkan korban fisik dan trauma psikologis, terutama pada seorang perempuan serta penumpang bayi dan juga balita. Bagaimana sikap PSSI? Ahoream nginfokeun agekeun wae si nagara Lut. Ya enggak begitulah. Ya, si nagara Lut kumaha? Tidak boleh. Ya. Harus aman-aman saja. Dan ini sesuatu presiden buruk ya untuk para pemain atau juga para ofisial untuk tindakan yang tidak terpuji tentunya. Itu aja yang Dewi sampaikan buat Raikaus yang pengen informasi mengenai Persib yang diserang begitu ya. Sama halnya juga Persija mendapatkan penyerangan. Anu kakusaha ya tetehnya. Dibatur krisis BBM, diurang krisis cai, diuing mages tiluan, upara saya masalah cai, resep hari ges ayun upara saya. Kalau dikeprokannya, berebedoge jewang. Selamat sore, Teh Nining sibuk banget. Katanya bundaku rumahnya lagi direnovasi. Alhamdulillah, ya. Seneng dengarnya kalau lagi direnovasi, ya.

Dua insiden yang terjadi dalam waktu berdekatan itu mestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. Pengamanan berjalan, tim dan supporter, kondisi antar klub, penanganan konflik, serta pendampingan para korban perlu mendapat perhatian serius. Dari dulu juga begitu, tapi belum ada solusi begitu. Tapi PSSI menyatakan akan berkoordinasi, baru akan, dengan kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut, mengidentifikasi pelaku dan mendorong penegakan hukum. Federasi juga meminta operator kompetisi peta liga baru dan serta klub terkait mengambil langkah tegas sesuai kewenangan masing-masing. Curiga jika nantinya atas meledogan nyara rumput. Nyara rumput ting baletir dapanan eureuna geuli lah bos tehnya. Jadi hese pada akhir namanya. Terus mendarah daging, jadi hese gitu ya. Sarah Dewi buat Om Dukun di Kujang Akur Bun hese cair dege-dede teuing iraha bade hujan. Ya Allah, kayaknya masih lama. Masih belum akan turun hujan begitu ya. Nggak tahu kapan ini teh ya. Mama Gina malah nyebor, batur hese cai ya kalah nyebor. Lagi nyebor bun jana olah tangga cengek nekat hebat ya. Ciraradi marah rontok begitu. Tangga cengek, tangga tomat begitu. Yang kenen ke pasar begini eh. Nyebor bun jana, eh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore bun, sore wilijeng, sore hoyong. Lagu hamparila so. Salam ucrit uja, spesial bunda aja. Thank you, lagunya nanti dicariin ya. Anupis laguna mata kerek akur kuma Persija ker alus-alusna der diruksaku oknum supporter mejeuh nawe dibales mah jadi hayang gelut cenah seuleuh. Nempon gelut tapi tak ana yang nonyoknya gusti teuing sirahi kaos. Bukan hal yang bagus hal itu ya. Kudunya ladar diri ya nama atau mau maju-maju sepak bola Indonesia mah ya. Insidennya terus berlanjut dan berlanjut ya. Secinta-cinta na oke karena klub sorangan ya nggak begitu juga wargi ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jelang.

Bang Acan di Jakarta Timur, lagunya sudah dihadirkan untuk Anda. Raih kaos dari mimitian webun, logowo yang damema, tapi ayawin sedang di api amakun teh, karunya katimna Katimna we uing mah uing soalnya ngalaman gelut jeng waju oreng teh almarhum Rangga Piking anu sabes kem jeng uing nepi ka mautna matak dendam cana uing ngobrol ieu teh marenya.

ngobrol jeung nyemernya ho itu matanya nyawa teuharga rese pada akhir nama. Jamkan mata ini. Sepertinya Dewi harus pamit. Ada waktu 10 menit ke depan untuk bersama sore hari ini. Sudah mulai agak-agak indah. Redup di depan. Jadi udah kelihatan jam 5 nanti. Tadi mah jam 4, setengah 4 mah jika jam 2. Sudah pukul 17. Nah keciri reda eta adem begitu. Sore buat semuanya. Terima kasih atas segala perhatian Anda wargi. Insya Allah kita bersama besok pagi. Semoga masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan warga semuanya ya. Doain Dewi sehat ya. Tunggulah lulus gitu. Lulus tuh udah gak mau makan. Jadi serba salah. Salah si umur yang bong dahar gitu nye. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Anda merasa terhibur. Sampai jumpa dan assalamualaikum.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nga nunung tu, neta teh panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu baneh teh kurunya ah, kan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita macet dong lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Suka Pura. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Kota Garut dikepung sampah akibat pemblokiran TPA Pasir Bajing. Sungai Cibaruyan tercemar limbah. Warga Ciloak Ciamis mendesak tindakan tegas. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Wajah kawasan perkotaan Kabupaten Garut berasa kumuh dalam beberapa hari terakhir. Tumpukan sampah menggunung di berbagai tempat pembuangan sementara seperti Jalan Ahmad Yani dan Jalan Guntur akibat diblokirnya akses menuju tempat pembuangan akhir atau TPA Pasir Bajing Banyuresmi oleh warga setempat. Aksi pemblokiran dipicu kekesalan warga sekitar TPA terhadap kepulan asap kebakaran yang tak kunjung padam. Warga menuntut pemadaman total sebelum armada sampah diizinkan melintas kembali. Akibat tak terangkut selama 4 hari, warga perkotaan mulai mengeluhkan bau menyengat dan mengkhawatirkan ancaman penyakit. Menanggapi krisis ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Jujun Juhana, membenarkan pengangkutan sampah lumpuh total karena Garut hanya memiliki satu TPA. Ia mencatat potensi tumpukan sampah di perkotaan kini telah menembus angka 1.000 ton lebih.
5: Karena diblokir aksesnya, mereka sampai asapnya hilang, sampah tidak boleh masuk. Sehingga kami juga tidak bisa melakukan penanganan. Sekarang juga truk-truk yang ada di lapangan penuh oleh sampah. Masuk bak-bak itu kan penuh dengan sampah. Kami tidak bisa masuk. Kemarin juga waktu kami melakukan gerakan pemadaman, kami kan butuh truk yang untuk membersih tanah untuk pemadaman. Dan itu truk yang kami bawa itu ada sampah. Dan itu sempat ramai juga gitu ya, seperti itu. Tapi ya akhirnya mereka maklum gitu ya, karena ya kita tidak masa harus dibuang lagi gitu ya. Itu jadi dua kali lagi gitu.
1: Merespons krisis penanganan sampah, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin meninjau langsung lokasi kebakaran TPA Pasir Bajing dari pos 1 hingga pos 3 pada Senin kemarin. Bupati menegaskan Pemkab Garut menyiapkan dua tahap penanganan, yakni percepatan pemadaman titik api untuk jangka pendek, serta evaluasi menyeluruh sistem pengelolaan sampah untuk jangka panjang. Selain itu, Pemkab Garut juga menjamin seluruh biaya pengobatan bagi sekitar 500 kepala keluarga di sekitar TPA yang terdampak asap kebakaran. Dugaan pencemaran limbah di aliran Sungai Cibaruyan memicu gejolak sosial warga Dusun Ciloak, Desa Sukahaji, Kecamatan Cihaur Beuti, Kabupaten Ciamis. Sungai yang dulunya jernih untuk irigasi dan perikanan kini tercemar akibat buangan limbah usaha hingga mengancam mata pencaharian warga di dua desa. Merespons keresahan itu, pemerintah Kecamatan Cihaur Beuti bersama DPR KPLH Ciamis, TNI, dan Polri memfasilitasi musyawarah besar bersama warga dan para pelaku usaha pada Senin kemarin. Dalam forum itu, perwakilan warga Dusun Ciloak, Fadila Fitriadi, menuntut bukti nyata pemulihan kualitas air sungai. Sementara, sebelum IPAL dibuat, mereka membolehkan sementara tidak membuang limbah ke sungai.
6: Ketentuannya kan harusnya menghentikan dulu produksi, tapi berdasarkan kebijaksanaan kita juga, maka diberikan alternatif jangka pendeknya. Para pelaku usaha wajib membuat pembuangan limbah sementara ke tempat yang sifatnya khusus dan memastikan bahwa aliran limbahnya tidak melewati saluran air yang dipakai oleh warga kami.
1: Menanggapi keluhan warganya, Camat Cihaur Beuti, Enok, memastikan pihak kecamatan bersama instansi teknis dan penegak hukum akan mengawal penanganan limbah hingga tuntas.
7: Selama 3 bulan ini tentu saja ini tidak bisa ditunggu lama-lama. Harus ada action atau ada gerakan antara pengusaha dengan masyarakat untuk menormalisasikan aliran Sungai Cibaruyan. Insya Allah akan ada gerakan dari kesepakatan tadi. Pengusaha untuk secara berkala mengecek IPAL yang aliran akhir IPAL itu mengecek 3 bulan sekali. Dipastikan bahwa itu tidak berbahaya.
1: Sikap kooperatif juga ditunjukkan salah satu pelaku usaha peternak Yudi yang menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen membenahi pengelolaan limbahnya.
2: Meminta maaf khususnya kepada kecewa yang terdampak dengan adanya pencemaran lingkungan.
1: Sementara itu, dari hasil pemeriksaan teknis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau DPRK PLH Kabupaten Ciamis terungkap fakta mengejutkan. Dari 11 industri pengolahan tahu tempe dan peternakan di wilayah itu, baru satu usaha yang memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL sesuai standar. Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DPRK PLH Ciamis, Rini Valiantini menegaskan, pemerintah memberikan tenggat waktu 3 bulan bagi seluruh pengusaha untuk membangun IPAL dengan ancaman sanksi tegas jika diabaikan.
4: Tadi disepakati selama mereka masih mempunyai progres, melakukan pembangunan, ada itikad untuk membangun, kita akan menghargai lah gitu. Tetapi jika selama 3 bulan sama sekali tidak ada proses, tidak ada progres, kita akan tindak lanjuti baik nanti oleh PPLH, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup ataupun oleh Satpol PP.
1: Guna memastikan kepatuhan, pihak Polsek Cihaur Beuti juga akan memanggil secara khusus para pelaku usaha yang absen dalam mediasi untuk mendapatkan pengarahan langsung.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
9: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Bencana kekeringan yang melanda berbagai wilayah setiap tahunnya dinilai tidak boleh lagi disikapi sebagai peristiwa yang mengejutkan, melainkan harus masuk dalam catatan strategis mitigasi bencana daerah. Pemerhati lingkungan sekaligus mantan Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar Surahman, menegaskan pentingnya antisipasi dini krisis air bersih jauh sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Menurut Ucu, pendekatan edukasi berbasis kearifan lokal Kasundaan menawarkan filosofi tata ruang yang sangat efektif sebagai strategi mitigasi jangka panjang.
3: Fenomena kekeringan yang senantiasa terjadi setiap tahun sejatinya menjadi sebuah catatan bagi kita semua bahwa kemarau itu bisa diantisipasi dari awal dalam rangka menghadapi kekurangan air bersih. Sebagaimana yang sudah kita pahami dalam edukasi Kasundaan bahwa gunung teh gunung kudu dikayan, gawir awian, cinyusu rumateun, sampalan kebonan, dataran sawahan, lebak cayan, legok balongan, situ pula saraun, lembur uruseun, walungan rawateun, basisir jagaun.
2: Ucu menjelaskan filosofi tradisional Sunda telah merumuskan panduan tata guna lahan berkelanjutan dari hulu sungai hingga hilir, mulai dari kawasan gunung yang dihutankan untuk area resapan, tebing yang ditanami bambu untuk mencegah erosi hingga perlindungan ketat terhadap mata air, situ dan aliran sungai. Ia mendesak agar prinsip-prinsip tata kelola lahan tradisional itu segera diintegrasikan ke dalam program mitigasi bencana formal guna memadukan kesiapsiagaan sistem modern dengan kesadaran merawat alam secara berkelanjutan.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
0: Leres para wargi, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Hai manusia, aku tinggalkan apa yang akan menghindarkanmu dari kesesatan selama kamu berpegang teguh padanya. Kitab Allah dan itrahku ahlu baitku." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ola Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Kitabullah hablum mamdudum minas sama'i ilal ardi. Wa itrati ahlu bayti. Walai yaftaraku hatta yarida alayal haud. Fa'udhuru kaifa tahlifuni fihima. Rasulullah sallallahu alaihi wa ahli wasallam bersabda, Aku tinggalkan padamu apa yang mencegah kamu dari kesesatan setelah kepergianku, selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah, tali penghubung yang terentang dari langit ke bumi, dan itrahku, ahlu baitku, keduanya tidak akan berpisah, sampai berjumpa denganku di surga Al-Haud. Hati-hatilah dengan perlakuanmu atas keduanya sepeninggalku nanti. Hadis riwayat Tirmidzi dari Zaid bin Arqam.

0: Dan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala syabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal syafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Geur naon ceuk?
1: Iya, geur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: senyumnya manis bikin para gadis menawan. Ayo, cung, berbanggalah engkau. Punya kulit hitam tapi punya senyuman manis bikin tergila-gila para wanita. Hahaha. Oke deh, selamat malam Sukabura, selamat malam Karangnunggal, selamat malam Tasikmalaya, selamat malam Jawa Barat, selamat malam Indonesia. Selamat malam untuk semuanya para pendengar Sukabura dimanapun Anda berada. Silamak bergabung lagi bersama saya malam ini ya. Malam ini adalah malam Selasa. Alhamdulillah saya kembali bisa duduk di perangkat siar untuk mengawal acara ini sampai tuntas pukul 10 seperti biasa. Oke dah, ada saya, sudah pasti ada Anda. Anda butuh saya juga butuh Anda. Kalau Anda butuh saya, silakan kirimkan ketikan-ketikan WA-nya. Nanti akan saya bacakan, akan saya sampaikan kirim salam Anda. Dan biasa minta lagu. Biasanya kalau di kita, di Indonesia, kulit hitam macam kita ini para ogah. Mereka kebanyakannya mencari produk Cina, macam obat-obatan, make up-annya untuk memutihkan kulit. Padahal sebetulnya orang luar, orang Eropa, senang dengan kulit orang Indonesia. Eksotis katanya gini, kulitnya sedang-sedang saja, hitam tidak, bodas tidak, jadi sedang-sedang saja. Inilah yang diinginkan oleh para punya kulit putih, bule-bule di Eropa ya. Kenapa? Buktinya mereka mau ke Bali, ada mau karep di Bali, mau bujur, ayang hideung, bujur hideung. Ayo orang apa munggung, kulit hideungnya era. Nah gitu orang Indonesia. Padahal punya kulit hitam deh. Nu hideung mah jarang patikan tinggali keriput, tapi kulit putih masih muda kelihatannya bule ya kulitnya teh. Nyata roto, belang, panggoreng, kulitnya teh. Apa bintik-bintik ininya. Tapi kan nggak orang negara ranteng, karena rasep ininya, karena orang namanya, apa oke. Pada Cina, Korea, mana-mana. Asia mah Korea, Cina, Jepang, ada putih-putihnya. Ulah Daek menjadi mencicing di Bangladesh atau di India. Ulah Daek nih tinggali pedagang-pedagang makanan di pasar menyeh menjadi orang martabak telur meratawanian lah lumpia ngadonan dina buteng-buteng ditaranyang pake sanghungkul terus nyena menjadi orang ngongol-ngongol menjadi naon adonan itu depet sila ku kelek najis dirawuan pulengen. Data di Indianya, ayo orang udah gila, baru-baru kesayang mulia, ongkek. Jadi khas kebiasaan di Indianya, penjual-penjual makanan, di pasar-pasar gitu, joroknya udah gila. Ayah nu adonanan, tina kolomeran itu nyuh, tina cek kolomeran pakai adonan, adonan makanan, ring lumpia, ring nama sama di orang. Orang udah menjijikan sekali lah, tapi itu jadi penyakit. Karena di India mah pecer sapi kiri tanean ku irung ku banget dipakai kekemu dipakai si banget karena naon India mah sapi teh di jentuhan gitunya di dewa-dewa sapi teh agak amek ke orang Islam orang India mah amek naon lawan bulan haji teh sembarang jadi sapi amek mana nama di dewa-dewa gitu kan. Puja-puja, diorang kan dileket.
1: Dunia hitam warnanya.
0: Oke lah untuk semuanya, silakan yang mau ikutan gabung. Untuk bos saya yang punya warung Tasera, alhamdulillah ketemu sama bos warung Tasera. Nanti Afin mau diajak usahanya di Duta Karang. Sekarang tinggalnya di Duta Karang. Siap, nyekan pokoknya Afin nanti dipakai karyawan kahiji, gitu. Warung Tasela bukan warung biasa saja. Jadi di warung teh bisa menerima perusahaan batu dan sebagainya, kayu, pertokoan. Bisa, terima kasih semoknanya. Atur nuhun. Sekali masih an rokok, kami tilu bungkus. Tenang, kami masih jadi karyawan utama. Mudah-mudahannya, Kak Bos. Saya di situ sekarang punya warung tasela Lili Jangongi. Jika ada ngukun siap, ditunggulah berjalannya perusahaan. Siapa tahu nanti saya ada batu loncatan untuk double kerjanya. Malam siaran, siang bisnis. Bisnis batu, bisnis naonnya. Soalnya ada warungnya ini mah menerimanya bukan warung makanan saja. Nggak jual kayu, nggak jual batu, nggak jual ditampung. Terima kasih bos. Nah bos, pemilik warung tasela. Namina saya warung tasela, pokoknya wajahnya. Ketemu ujung Simpuring namanya. Saya apin diajak usaha tenang lah. Pokoknya mah. Bikin manor gitu.
1: Banyak yang hitam warnanya.
0: Oke lah, untuk persen waktu kita cek and recheck WA-nya. Ada yang masuk kalau belum? Oke. Kembali ada Tatang. Selamat malam. Assalamualaikum. Mang Apin, kurang kumaha damang. Ya alhamdulillah. Mang Apin, ya. Beri nyungkan lagu lah. Lagu atas Tanjakan Burangrang. Bikin tuh kalau Kak Biyun. Anu aya di Cikadu Nemin, anu aya di Cilangla Wilujeng Wengi, kumlah warna kau kasadana pendengar Sukapura di Antos Laguna Apin, bawa salam Tatan di Cikadu Cikapinis Wilujeng Wengi, Tatan Laguna Tanjakan Nagrog Tanjakan Burangrang.

naon mangu lah manggis. Kembali ya ke laptop. Ada Mama Anis di Cipari. Wilujengi Mama Anis, assalamualaikum. Biasa Kang Apin. Lagu sepiring berdua deh. Ayo emang ingat masa lalu. Atur nuhun Mama Anis Cipari. Iya buat Mama Anis di Cipari Wilujengi ya. Sepiring berdua. Mama April di Cangkuang Wilujengi Mama April. Assalamualaikum, ya jawangi Wang Apin Wang Edi menurut lagu lagu saya Wang Apin Oncom Gondrong cintun nama biasa kalau Mama Putri Mama Ido anu nuju manco ke Abah Hiat oke sami Abah Hiat Ma Ici anu ayah di Pali Tongo spesialna biasa kalau Mang Apin nu nuju mancen tugas atur nuhun Mang Apin yuk selamat malam mah buat Mama April buat Idiu di Cangkuang oke sami Idiu kemana wae Idiu ayong oncom gondrong lah di parat oncomna di calukur ayong oncomna

ada pemajihan. Malam ngapin minta lagunya, kembalikanlah dia dari Revina. Tunon, kembalikanlah dia dari Revina. Kita lihat dulu.

Sepiring berdua dulu ah. Sepiring berdua dulu ah. Untuk Mama Anis yang ada di Cipari. Ini manis.

Waalaikumsalam Apin. Selamat malam, malam juga Hoyong Laguna, Bunga Dahlia, dikintun buat semuanya aja. Makasih, wassalam. Bunda Dinar, Wilujengin, selamat malam Bunda Haji.

Haji siapa? Coba lagi. Jurusan ke itu apa mereka radionya ke Kang Jipo. Lujongnya ya. Kalau Kang Jipo kali keluarga sadayana satu lalu jongi Mama Adit separa kanca. Lujongnya masih punya kesibukannya. Pengadalia kade siap Bunda Dinar. Ada Mama Hani, Lili Jawangi, Kak Apin, kumaha damang, alhamdulillah. Biasa kupingkan deui, Kak Apin, siaran hoyong lagu, air mata, tiada arti. Salamnya biasa, kamu kasa dayananya. Anu juga ada ragukan, utamina biasa, kamu Kak Apin, yang diantos laguna. Kak Apin, satu nojo, Mama Hani, yang ada di Cika Thomas, Lili Jawangi. Kembali ke 547. Mikum damang wapin ya sarang Pak Bungsu si Bencoy hayang laguna dermaga biru wassalam jagur aduh si nama yoma anaknya ya rujungnya putra bungsu kemana wae atuh laguna ya dermaga biru sebenarnya siapa buat putra bungsu dan bersama Kang Jagurnya.

kembali ke putri bungsu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kang Apin. Pencerah yang dipanguterkan lagu 37B dikirim-kirim buat semuanya aja Pencukapura. Buat Bunda Dewi, aha, tercinta. Ayah Akub, kemana wae si ayah. Salamin para pendak. Spesial non biasa buat Kang Apin aja. Atur non Kang Apin, wassalam putri bungsu ayah adik Akub. Wili jaungi ya, keluarga ayah adik Akub sama Bunda Dewi. Aturan wili jaungi. Pak Idar, wili jaungi kok Pak Idar, anu ayah di Cibentang. Tadi pendak di parapatannya, Cindang Reret. Hayong tadi nyungkeun sebujur bangkai menganyakeun terus bunga dahlia. Air mata tiada arti. Ada dermaga biru ya.

lanjut lagu yang berikutnya, Dermaga Biru. Ini diminta yang dari Bencoy, buat Putra Bungsu di Bencoy.

不耐烦着呢。你看爷爷让小毕爷子。

Oke dah, si bos warung Tasela di Duta Karang minta lagu Keramat. Keramat ya, putarkan laguna. Siap bos. Nah, ini pengusaha warung Tasela minta Keramat. Aha, dari Bang Haji Roma Irama. Siap. Langsung saja. Ah, yang lainnya belum saya baca, tenang saja. Nanti pun juga akan saya baca. Oke. Keramat dulu buat bos warung Tasela yang ada di Duta Karang.

Selamat tadi untuk bos pemilik warung Tasela yang ada di Duta Karang. Selamat malam, Pak. Bisa bergabung ya. Yang mau bergabung, hayo bersama pengusaha

kembali ke WA yang berikutnya. Ada Mamah Topan. Wongi api ngedi Mamah Topan laguna Cicau Mania, Mamah Topan. Putri Bungsu, punten Kang Api Kalangkung, nyanyi laguna untuk itu ya, Bli. Ayah aku. Oh, 37 B-nya. Bukan Tina Dangdut tadi, sejarahnya Dangdut jadi hilap. 37 B, Sehatan Kaputer. Jadi Emut Kamancuk, Kahobina, 37 B. Karsan, Nogiye, keluarga Kang Ade aku, Bihunken, si Putri Bungsuna. Orang puter langsung, 37 B. Nebeng ya mak, mancuk nebengnya sudah sekedap lah.

Kau putri adek aku, boleh jongi. Kau ayah na, oke sami kak adek aku. Tur pengusaha Tasik Selatan, Tasela. Ayo, cara orang bergabung di dunia bisnis. Nah, kak adek di Desa Karang ayo ngajak bisnis. Ya, bisnis besar-besaran, pengusaha warung Tasela. Kak adek aku, mari kita bersama-sama untuk bergabung katanya. Nasi hitam. Selamat malam buat semuanya. Waktu di studio baru 8:30 lebih. Masih tetap bersama saya

Alah, anjing dan gogok. Nene, nene, nene, nenung, neng, nunani. Sok, beli di antaranya ayam saya. Nuh, orang sekali wana ya. Kayaknya bahwa udah berhenti. Kayaknya di nolabat. Wira jauhnya kayak kamu kasadainya. Sepi terasa, kok malam nama ini, malam Selasa, masa sepi kayaknya. Sepi di Sukapura, juga di Palawari, juga sepi juga nanti.

enak bareng Pak Idar. Yuk jangan Pak Idar. Ayang lagu cang surat biru. Ayang lagu ke Abin surat biru. Kumlah. Oh kapan suka pura wes adayana. Pak Idar dan saya di Cibentang lu dijauhi. Salam ke Abah Ukin. Soalnya Abah Sahimi anu di Menol. Saur apa Idar. Wargina soalnya. Surat biru siap Pak Idar lah. Oh Pak Idar, Sapala Kanca, sekeluarga, sadayana. Wilujeng ngadarang ukennya, anu ayah di

0: saya lagu adi sungguh kang otang wongi teka puter maka pilih jauh yang kong sadana pilih jauh neng yeni bila ini pada gabung ke Malapung ayo lah biasa beri pada telepon maka berapa paling kesempatan lah karena telepon nanya ada Mimi Ciu-Ciu buat malam kang Apin puter lagu cicak-cicak di dinding spesial ke budak TK wae buat kang Apin terus ya buat apa komandan oke okay. Nah, pilihan helanya cicak-cicak di dinding halo assalamualaikum. Wilu jang wangi aduh Pak Eman.
1: Jang wangi. Sehat.
0: Gak. Ayo, coba saya, gitu. Gua.
1: Ati titan bui bui ro, aduh, jeng dia mana?
0: Naon sih?
1: Mau bui ro, mungkin laku.
0: Aku naon?
1: Gun puspa, seri jaipongan,
0: gak? Gun puspa.
1: Oh,
0: oh, okay.
1: Aduh, acara macam mana? Itu sebuah tu hiburan, jenah-jenah teh.
0: Oh.
1: Oyo ngareng kenek, jangan separakan caca puta-puta.
0: Yatin kenek ngareng kenek?
1: Yatun. Sekarang terus digelung, ayo oke.
0: Oh, ndak gelungnya so agung wae kampung kura.
1: Oh, makanya ceng kepilih muda, tak gelung.
0: Oke, okay, itu yang cicak-cicak di dinding, itu ya lagu cicak-cicak di dinding, itu lagu jama bu.
1: Telina, dan pada mantuan Jaipongan, benar putrana.
0: Oh, aduh. Yang daun
1: puspa. Ibu Hirong, Ibu Hirong.
0: Daun puspanya?
1: Puspa, kalau seri Jaipongan, dan pada yang kenek.
0: Siap.
1: Benar putrana.
0: Mohon.
1: Itu, itu apa yang mungkin nama?
0: Mohon, mangga, mangga Ibu Hiroh, wiyongi dipetakan wa Ibu Hiroh. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiyongi aku payaman ngawakilan Ibu Hiroh dipetakan hoyong lagu daun puspa seorang ini. Siapa? Di lebat ya kalau serapnya. Jadi. Halo, assalamualaikum.

0: Yo ini Pak,
1: Doi, doi.
0: oh mangga sob,
1: Cuman, sama.
0: Ah itu ya, anggar aja kene hari ini mas, ini tuh kan mujurna lah gitu ya itu, ngemplong ting.
1: Mohon hari ini nami napa nyawat makin karena kita tak semarontok.
0: Ah gitu, itu dah rada diatur napas gitu. Aha.
1: Lagu
0: apa? Lagu
1: pepering timan lepe.
0: Pepering siap.
1: Bikin tun.
0: Usaha.
1: Kano kemancu sampula wargi.
0: Mohon.
1: Kano kateria karya Agusna. Kano kemaminun sampula wargi.
0: Beres.
1: Macucu kali bapak emana.
0: Mohon.
1: Terus
0: sama Mahadi. Aha. Terus sama Cicir Resmiati. Cicir Resmiati itu ke
1: mana ya? Saya ke Bapak Anang lain kali. Ini kumisnya.
0: Beres.
1: Kamu ke Amar Ganteng.
0: Amar Ganteng malam.
1: Kamu Andri Dewo.
0: Aha.
1: Itu apa intinya dari
0: yang pada. Yo, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ya kaya nacang yang lagu cenah eta we. Kaya anu ibu irahulanya. Nah kana.

Mangajakeun remis janari. Umar kita yang lebat dihantam aku lagunya. Orang kembali lagi ke remis janari. Maka ayah nabila air rumah dipesan langgungan HP-nya. Langgungan telepon mangasok. Gantos.

0: Aduh, radio anak tarik teuing, cakat teuing teh. Jerengingan. Halo. Oh, maha, Ma. Aku naon, Ma?
1: Senandung.
0: Aduh, Senandung Rembulan.
1: Iya dong.
0: Oh, iya dong. Hebat ya, Ma. Siap, Ma.
1: Senandung, Ma. Tak ketemu ya, Miwe.
0: Oh, enggak.
1: Enggak,
0: Mitri. Enggak, siap.
1: Kentang
0: nama ketemu ya, Miwe. Sok pintu nan kuma da manut manut terang na
1: kayana we
0: bade dikumkeun nya
1: ha
0: kitu terang terang ibu ae ngantunkeun mah ibu ae ibu ae dan sabakung ibu na ya is tuis ibu na is tuis tadi anjing-anjing mohon eta wargina dan saroge ngantosan saroge di Sumedang tadi rame ngubur maot nama rada anjing-anjing dikuburnya jam setengah dua mohon serangan biasa jantung ya.
1: Hmm.
0: Anu, sedang
1: bang
0: tulis hari ngomong sama. Ayo panjang selama gitu, terus saya anu ngatur gitu. Senandung Rembulan cara katu miri ya.
1: Lu rindu.
0: Asal lu rindu katu miri.
1: Dua, biasa.
0: Mau yang Senandung Rembulan. Oh, Senandung Rindu. Oh, sok. Atau keluarganya. Senandung Rindu. Terus?
1: Sekarang Katumiri.
0: Katumiri, siap, Ma.
1: Itu aja, Cik.
0: Yuk, mohon maaf, Ma.
1: Kami ya, bisa jatuh. Kamang,
0: ya, bisa. Yuk, nyari harus nanda-kada ditahan, gitu, Ma. Jangan ngap, jangan gitu. Yang namanya Panyawat, kita korea menyarios, nyarios nanti. Itu. Jadi suantan istri. Yo, mohon mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Rindu, Cenah Julaiha.

ngerindut segar teh ingin teh sana ngerindut teh judul teh penyanyi duka iya tanu versi dangdut namanya hari kan versi dangdut sur judul sana ngerindut teh hari kan dangdut mah.

0: Kuring, salah nomor SIM kuring, salah nomor WA. Halo.
1: Halo.
0: Mas Jujum.
1: Mas Jujum ya.
0: Mohon Manawi.
1: Manawi yang lagu biasa.
0: Lagu naon?
1: Ya saya di kantor tugas.
0: Di kantor tugas?
1: Tugas. Tapi
0: oh. Anu, ayo putra bungsu itu telepon mau tiasa karena telepon di WA mana? WA. Oh, aku ke komputer mah kena nomor apin kan dia nomor HP apin lah nomor anak karena HP SIM kuringnya ke putra bungsu beli bade on air karena komputer mah biasa oh sama nggak beres beres
1: Mami Nun, Pengen
0: Acang. Mohon.
1: Masa Ica di Cikanca, sekarang tidur, Aceng, Cikanca, tak sejak.
0: Eres.
1: Betul juga.
0: Mohon.
1: Bunda Solehan.
0: Eres.
1: Mama Mira.
0: Mohon.
1: Nah, Halilie.
0: Mohon.
1: Mati Sisi, Cariam.
0: Nita pan gaduh nomor apin Nita tak nelfonnya karena nomor apin sana nomor paling tinggal wae Anita nya iya kang opa kang opa cucu na putra bungsu mohon berbeda on air kia ta mohon terus
1: itu di Eka Kairo
0: mohon
1: Bu Iro
0: Bu Iro Bu Jongi
1: atau dari Kowante teh
0: oh Bu Iro sangat terang
1: Pak
0: Emas mungkin masuk tuh. Oh, canggah eta gelung, ninggang ucing dah mau ucing lagi.
1: Eli, canggah
0: kerja. Mohon.
1: Sekitarnya diantar Laguna.
0: Yo, mangga.
1: Di cantai pojok sepojok.
0: Eres. Yo.
1: Terima kasih, Damang, sing sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Yang ini masih cuma yang aku di kantun tugas yang emut kapungkur lambaian panangan lima nah ya seperti mangga Pak Ian
2: halo ini mau ngeletak datur gitu
0: mau apa itu sok ya Pak Ian ya Robert sok
2: lagu
0: lagu naon
2: lagu durian
0: durian agung kena duriannya Duriat menangah kalan pada duriat biasa.
2: Duriat biasa, duriat ketika dia ayah-ayah.
0: Oh, iya gitu.
2: Mohon.
0: Duriat. Siap.
2: Iya, apa yang kepengen darah-darah?
0: Tadi dia pernah sayu, nuju. Itu cina nuju damal kene, ayah nama. Gitu. Mohon, kan cina pemintas nyantai orang ngaliwat cina.
2: Mohon
0: sok
2: orang
0: merinya nakaran jinan
2: gitu
0: ya juga no ya enu nermat gitu pasti pasti ada Pak Idara so tukang tani bedog-bedog mah perjogian pasti bedog harerang gitu mah gitu
2: itu rekam gak sana ya nah doanya
0: siap
2: ah waktu senon namanya gue lima delapan
0: mohon gak
2: mohon gak assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh durian lah nomor cucu mula dar kepayun mas cucu mah di kantun tugas.

Iya, teh ini teh yang bajidor sohor katanya. Bajidor naon katanya. Iya, teh aya ke bajidor sohornya. Tah ieu we. Oh, ieu we cenah Abah putra bungsu dibencoy mangnyangakeun.

asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian

0: orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmat-Mu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh Engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatan-Mu, kerajinanku pada ibadah-Mu, kedambaanku pada ganjaran-Mu, dan keengganan-Ku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksa-Mu. Sungguh, Engkau pemberi karunia kepada orang yang Kau kehendaki.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa وغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموئذة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Merenah. Sukapura
1: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: 18 menit saat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gak boleh begini.
0: Selamat pagi buat semuanya. Wargi pendengar Radio Sukabura Karangnunga dimanapun Anda berada. Dewi awali perjumpaan kita dengan bismillah dan alhamdulillah, rasa syukur kembali kita hadirkan untuk kita semua. Di 14 Oktober 2026 kita masih bisa dipertemukan di Halo Selamat Pagi. Semoga selalu berkabar baik untuk Anda, sehat alhamdulillah. Semoga seterusnya tetap sehat, yang sakit lagi musim semoga segera diberikan kesembuhan atas segala penyakit yang diderita. Ikhtiar, kemudian juga usaha ya. Berobat masih tetap diakhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera sembuh dari penyakit Anda. Sampai dengan jam 9 Dewi temani wargi semuanya pagi hari ini. Wargi pastikan untuk tetap setia. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia. Bapak jangan tidak hadir. Dewi lupa tidak tidak memasukkan murotal atau ngaji. Ini bagian Pak Ajengan Dadang ya. Bukan Pak Ajengan Nana begitu ya. Yang tidak bisa hadir karena memang sakit begitu. Semoga lekas sembuh, sama juga dengan Pak Ajengan Dadang di Cilangasari lagi sakit ya. Selamat pagi, lagu-lagu penyemangat sudah Dewi hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Tentunya membangunkan Anda yang belum bangun ya. Apalagi tidak melaksanakan kewajiban, rugi ya. Rugi bun, rugi sepertinya. Bukan sepertinya, dan memang rugi begitu ya. Tapi sudahlah, amaluna amalukum saja. Kita hadir di pagi hari ini di Halo Selamat Pagi sampai dengan jam 9. Semoga lagu-lagu penyemangat tadi membangkitkan semangat kita untuk mengawali pagi hari ini, hari Rabu, dengan rasa semangat. Sudah dibismillahan? Kalau belum, Dewi ingatkan. Semoga hari yang menyenangkan, penuh dengan keberkahan, dan juga penuh dengan keberuntungan. Oke, selamat pagi untuk Anda. Terima kasih yang sudah nge-WA pagi hari ini. Acaranya baru dibuka, jadi masih akan ada banyak lagu-lagu yang akan Dewi hadirkan untuk Anda. Kemudian juga chat Anda yang akan Dewi baca beserta lagu yang sudah Anda request begitu ya. Yang jelas pagi hari ini tidak terlalu panas, tapi masih bertanya-tanya apakah akan hujan atau cerah. Karena Dewi tidak tahu begitu. Bisa saja ketentuan Allah bahwa hari ini akan dicoba dengan hujan. Tentunya kita sambut dengan alhamdulillah. Kalaupun masih tetap panas ya, kita gak bisa ngapain, karena semuanya Allah yang membolak-balikan kita semua. Jadi nikmati saja, disyukuri saja, dan di

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang petingan nungtun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aya awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

yang sudah nge-WA, terima kasih. Selamat pagi buat Eyang Anom. Sudah nyelesai pagi ini. Hati yang penuh. Sedanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, lejeng enjing, lejeng mancan tugas, tumaros Pak Kiai ya. Tuh ya Pak Kiai nage. Terselahnya, salamna kau kanyeni di saung abah penjajah kuliner di Cilimus. Salamnya dari Eyang Anom di Sari Mukti Karangnunggal Tasikmalaya. Ya Pak Eta Ki Ebah Yang Anom ya Pak Jenganan Tesumping masih kirang sehat begitu ya.

Ada rekaos, bismillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wirujeng enjing bun, wirujeng enjing damang. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di damang-damang dan pengen damang, dan tidak lupa selalu bersyukur selalu, atau biar ditambah-tambah nikmat syukur ke Allah. Bersyukur atas segala nikmat ya. Jurik Persib hadir, tolong berita Persib yang terbaru dan betah kana mana.

tanggal 14 Oktober pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, pertandingan Persib melawan Pitel FC. Apa itu Pitel FC ya? Akan berlangsung di Stadion Jala Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dan Persib Bandung berpeluang menurunkan komposisi mengejutkan saat menghadapi The Kong Vitel FC dalam lanjutan AFC Champions League 2 ACL 2 2006-2007. Sandy Walsh diprediksi masuk daftar starter setelah menunjukkan perkembangan positif dalam pemulihan cedera. Kedua grup ini menjadi kesempatan Maung Bandung untuk memperkokoh posisi di puncak klasemen. Igor Tolik, pelatih Persib, berpotensi menggunakan formasi 3-4-3 dengan mengandalkan sejumlah pemain timnas Indonesia. Sandy Walsh, The High, McLock, Tom High maksudnya McLock, Eliano, ini diprediksi menjadi bagian penting dalam skema tersebut. Peluang Sandy tampil semakin terbuka setelah dirinya kembali mengikuti latihan bersama tim. Bek berusia 31 tahun itu sebelumnya harus menjalani pemulihan cukup panjang akibat cedera. Igor Tolik menyampaikan kabar positif mengenai perkembangan kondisi mantan pemain Buriram United tersebut. Namun keputusan untuk menurunkannya sejak menit pertama belum ditentukan. Apabila dipercaya tampil, Sandi diprediksi menempati posisi wingback kanan dalam formasi 3-4-3. Sementara itu posisi wingback kiri berpeluang ditempati Eliano, kemudian Reisender yang memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi ya. Di sektor pertahanan, Teja Pakualam diprediksi tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Kakang Rudianto, Julia Seres, dan Petriko ini diproyeksikan mengisi jantung pertahanan Maung Bandung. Namun kondisi Metric Hardy tetap perlu diperhatikan setelah dilaporkan mengalami masalah otot saat menghadapi Dewa United. Yes. Kehadiran Haye diharapkan membantu Persib membangun serangan melalui umpan-umpan terukur. Sementara itu Klok dapat menjalankan peran menjaga keseimbangan permainan dan membantu memutus aliran bola lawan. Untuk lini depan, Persib diprediksi mengandalkan Luko Manalo, Balsa Sekulic, dan William Baros. Ima pemain luar hongko, pemain Indonesia mana ya? Ketiganya berpeluang menjadi tumpuan serangan untuk membongkar pertahanan wakil Vietnam tersebut. Jadi nggak capek, nggak ada kacapek Persib tiap hari main jeng main nanya. Menalo diproyeksikan bergerak dari sisi kiri, sedangkan William Baros menjadi sektor kanan penyerang. Basa akan menjadi ujung tombak yang bertugas memaksimalkan peluang di depan gawang. Persib sendiri memiliki modal positif setelah mengalahkan FC Seoul dengan skor 1-0 di pertandingan grup E. Kemenangan ini membuat Maung Bandung mengoleksi 3 poin. Wakil Vietnam tersebut dipastikan membutuhkan tambahan poin untuk menjaga persaingan di klasemen. Kita hanya bisa mendoakan bahwa Persib ini akan bermain apik dan memetik kemenangan meski kecapean karena mereka tidak ada istirahat jeda untuk memulihkan kondisi. Tapi karena pemainnya adalah pemain-pemain inti, kita harapkan bahwa ini bisa menjalani pertandingan dengan seksama dan juga menang begitu ya. Seksama gara jika dina eta ana dina teks proklamasi. Orang mengen doa sih menang gitu.
Jedanya itu tidak terlalu lama ya, setelah kemarin main selang sehari main lagi tekaruatannya sukuna mun saya weh sekali najong ngetur jadi 2 minggu merenang tekuate. Tapi itulah Persib, doain ya semoga mendapatkan hasil sehingga menjadi yang terbaik.

0: 7 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM, Radio Sukapura.

0: Bandel UCAM sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Sudah pukul 6.56 menit saat sekarang. Selamat pagi Dewi buat Umi Bulut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acan nyelase da. Tapi ari lagu kuak-kuak mah yang disetel meh joget sambil beberes kuak-kuak santai. Ribu yang betahu dia. Mulai si Umi. Pagi Umi ya. Dan bagus, selamat pagi. Semoga selalu sehat bareng keluarga. Salam buat semua penda di Sukapura dari Den Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengapa jadi begini?
0: Baik kaos, deresib, semangat. Aku selalu di belakangmu sebagai boboto. Hanya berharap Persib menang 3 poin. Meski fisik yang pastilah, semoga jadi berkah. Amin. Berkah dan memetik kemenangan. Karena ditambahan gitu ya. Tenorin, waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi Bu, pagi kumadamang. Semoga sehat lah, ingat tuh enak. Kemarin Dewi 2 hari makan tuh sama ini ayah rencang ya. Tapi mung gitu teh. Jadi sanggup dipuruluk uya. Rencang naon kemarin, tapi dah betul perutnya tidak mau. Jadi naon enak kah guys, sanggup dipuruluk uya. Semoga jadi tanah gak. Kan kalau makan nusuk diimpleng-impleng lah. Yang naon gitu tanya. Daripada kulit pejit pagesek-gesek karena tidak ada makanan, ya makan aja lah. Paduli soal ada gizi dan tidaknya. Repot nama hadir deh ibu. Yang lagu secahanda Andika pergi tak berkesan. BABT aja pergi tak berkesannya. Sebisa kakak ibu, mugi sehat panjang umur, banyak rezeki, pokoknya bahagia lahir batin, amin. Hatur nuhun, sami-sami. Selamat pagi Teteh Norin, terima kasih sudah hadir ya. Lagunya baru akan Dewi cari ya. Mang Emot Jaiter, selamat pagi ya. Kenapa ini teh? Sebentar. Selamat pagi Bun. Selamat pagi Mang Emot. Apa kabar?

ya. Semoga kabarnya baik-baik saja, bukan? Sudah memulai aktivitas dengan menjahiter belum? Ya? Teman-teman kita yang sudah memulai aktivitas sejak dari tadi pagi, ya. Ame rada tereh ngaput tereh beres begitu. Jadi memeh udang geus ngaput gitu. Bagus, bagus, bagus. Rasakan sendiri. Lain memeh udang dar, tapi memeh udang ngajahit heula itu. Semoga masih ada pekerjaan. Karena untuk dunia fashion atau dunia perbajuan lagi merasa sepi lesu ya di saat sekarang. Tapi tentunya Allah sudah merancang sedemikian rupa bahwa rezeki itu sudah diatur, sudah ditakar dan diatur begitu. Jadi ya semoga saja masih tetap bisa melaksanakan aktivitas jahiter-jahiter begitu. Alhamdulillah baik Bun, tapi mana ingat Bu ngaput mah na impian. Emang ada kerjaan itu ya. Dunia per fashion atau baju itu sekarang lagi sepi begitu ya. Jadi banyak yang mengeluh di pasar-pasar Jakarta khususnya bahwa tidak terlalu seramai beberapa tahun yang kebelakang. Jadi memang sekarang lebih mementingkan daripada makan begitu ya, daripada berpakaian cenah itu oke-nya. Tapi mudah-mudahan bagi kita-kita, anda-anda yang berprofesi sebagai penjahit aman-aman saja, tidak terpengaruh ya. Rai kaos nun naguna bun, iya siap, naun seri bun, ah teu seri saya mah, nyengir saeutik, amar cager ha, repeh wae. Kadengnya itu radio, budeg tawa ha, sini. Jangan kau bawa, kudu kumat, ay, ay, ay.